diprediksi bakal membuka peluang yang jauh lebih besar buat negara-negara berkembang, termasuk timnas Indonesia, buat bersaing di panggung tertinggi sepak bola dunia. Karena aku juga kemarin waktu ngobrol sama bapakku, karena bapakku kan ngikutin banget ya yang namanya Piala Dunia, jadi aku cukup sering bertanya-tanya sama dia. Terus aku diceritain lah kalau misalnya Cape Verde, mungkin kamu juga jarang banget denger ya, atau Ivory ya, atau bahasa Indonesianya itu Pantai Gading, dan kamu kayak masih kayak ah ini negara apa sih. Nah itu adalah negara-negara di Afrika yang punya peluang masuk Piala Dunia, karena ternyata kuota di tahun ini juga sebenarnya udah diperbesar, jadi lebih banyak juga negara-negara yang hadir di Piala Dunia. Aku lihat dulu ya, negara yang masuk Piala Dunia sekarang tuh berapa yang masuk ya. Oke, kalau sekarang itu ada berapa teman produk, aku juga lihat dulu ya. Negara yang kuota Piala Dunia, aku cari kuota Piala Dunia 2026. Oke, nah untuk kuotanya ini ada 48 tim ya untuk di tahun ini. Nah ini katanya itu lebih tinggi daripada yang kemarin. Nah tahun selanjutnya di 2030 itu bakal 64. Bayangin banyak banget ya, dari 48 ke 64. Berarti ini bakal lama juga ya. Kalau misalnya sekarang aja sebulan, aku gak tahu, mungkin besok 2 bulan Piala Dunianya. Semakin hancur lagi tuh jam tidur kita. Aku gak tahu sih bakal kayak gimana, cuma bakal seru pastinya. Dan buat kamu juga yang mau begadang, ya dipersiapkan, karena nanti hari Rabu kita bakal begadang lagi untuk nonton semifinal. Oke, yaudah sobat lemanin, kamu yang ada di jalan hati-hati di jalan kali ya. Dan buat kamu yang lagi mau beraktivitas atau mungkin lagi libur, selamat berlibur. Aku bakal puterin kamu lagu. Ini ada New Jeans di Top.

0: Hai Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
2: Hei, Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
0: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya, biar keterima.
2: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
0: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Let's go. Kalau tadi informasi-informasinya seru-seru banget ya tentang Piala Dunia yang bakal 64 peserta di tahun 2030. Gak tahu kayak gimana, bakal serame apa dan bakal kayak gimana lamanya ya, karena yang 40 sekian tim aja, 40 berapa tadi ya? Lupa ya. 48 tim aja udah 2 bulan, hampir sebulan ya. Sebulan malah. Aku enggak tahu nih kalau ditambah lagi kita bakal berapa bulan. Mungkin aku sedang tak bisa relate, tak bisa jatuh cinta. Iya, aku juga enggak bisa sih. Iya, aku kerudungan, aku kedinginan. Hey. Itu makanya aku lagi kedinginan nih. Aku cewek cool, gak boleh kayak gitu ya. Aduh, aku dikatain nih seperti kerudungan. Gimana dong, kamu tahu gak sih kalau misalnya kita kedinginan tuh bener-bener yang kayak ngerasanya tuh gak bisa untuk menahan apapun. Jadi kayak di kepala kita harus menggunakan sebuah penutup, yaitu aku makainya jaket sih. Dan ini sebenarnya bukan mau informasi tentang apa-apa ya teman Pro 2. Aku mau kasih informasi sebuah studi lagi dari Utrecht University yang dipimpin sama Gerald Molenschort yang menemukan sebuah fakta yang cukup unik soal pertemanan. Oh, let's go. Dan dalam, kalau misalkan udah berteman dalam rentang 7 tahun ya, hanya sekitar 30% dari orang-orang yang kita anggap sahabat dekat yang benar-benar bertahan di posisi yang sama. Jujur ya sih. Dan penelitian ini juga melibatkan lebih dari 1000 responden berusia 18 sampai 65 tahun. Dan ketika mereka ditanya soal siapa yang mereka percaya untuk membicarakan hal-hal personal, terus dihubungi kembali 7 tahun kemudian dengan pertanyaan yang sama, hasilnya ya hampir separuh dari lingkaran pertemanan ini tuh udah berganti, alias udah gak temenan lagi, walaupun ukuran jaringan sosialnya masih cenderung tetap. Nah, temuan ini juga muncul di Royal Society Open Science Journal yang menyebut perubahan besar di dalam hidup itu sebagai penyebab utama pergeseran ini. Iya sih, manusia kan selalu berubah ya. Jadi kayak people come and go tuh bener sih. Dan sisi positifnya, pertemanan yang bisa bertahan dari berbagai macam pergantian fase hidup itu biasanya justru jadi yang paling kuat dan juga paling bermakna. 7 tahun emang bukan waktu yang sebentar ya. Dan kalau ada yang masih bisa di sisi kamu untuk melewati masa-masa itu, nah kemungkinan besar mereka memang layak banget disebut sebagai teman sesungguhnya. Punya gak kamu teman-teman yang kayak gitu? Kalau punya, hargai mereka, cintai mereka.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

Yeay, ada Taylor Swift, I Just Want You. Bukan, judulnya adalah Wishlist. Kalau wishlist kamu apa di tahun ini, teman Prodo? Apakah sudah terkabulkan? Karena sebentar lagi kita udah melangkah ke bulan, udah hampir, ibaratnya udah, iya, udah bulan ketujuh, setengah jalan nih di bulan ini. Di tahun ini maksud aku. Apakah kita bakal melalui hal-hal yang susah-susah lagi? Aku gak tahu sih. Dan nanti aku juga bakal cari topik, kira-kira kita bakal bahas apa ya. Kayaknya aku bakal bahas kita tentang Indonesia. Aku pengen bahas ke tentang diversity sih, alias keberagaman. Karena menurut aku itu tuh hal yang paling penting banget kita sadari. Karena apa? Karena sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar, mungkin sangat susah ya untuk menghargai berbagai macam perbedaan. Nah, itu tuh salah satu tantangannya buat kita yang mungkin masih kayak kagok gitu ya melihat perbedaan, kayak gak bisa terima, anti kritik. Waduh, siapa tuh? Jadi mending daripada kita clash atau kita berantem, mending kita nanti saling menghargai satu sama lain. Nanti bakal adain bahasan tentang itu. Jadi stay tune terus, karena masih ada aku sampai di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Sih mama ini cerit banget. Lihat ini, gagal mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

siapa yang otak. Kayaknya lagunya cocok banget untuk pagi-pagi didengerin ya, biar kamu makin semangat pagi. Hai pagi Lailo. Aduh, kamu baru bangun ya. Ini udah banyak yang mau sekolah hari ini. Ini hari pertama sekolah kalau di Lombok. Gimana kalau di sana? Apakah sama jam sekolahnya? Maksudnya waktu masuk sekolahnya. Karena di Lombok rame banget. Di Jalan Langko ini tuh biasanya adalah orang-orang yang kalau misalnya mau pergi-pergi ke sekolah, jadi lewatnya di Jalan Langko. Jalan Langko tuh apa? Jalannya di RRI. Ini pas banget depan jalanan sini tuh rame. Karena ini hari pertama sekolah. Semangat ya buat yang sekolah. Dan kalau yang di Universitas Mataram kayak masih lama ya liburannya. Jujur adik aku juga masih leha-leha di rumah tuh, enak. Kenapa ya kita kerja gak ada liburannya, liburan semesternya? Aku juga pengen liburan semester. Udah lama banget gak ngerasain gimana rasanya liburan semester, sejak lama banget. Aduh, liburan yang kayak sampai aku lupa 3 bulan itu ngapain aja, aku lupa 3 bulan. Ya udah, kalau kayak gitu kita bakal bahas sesuatu yang sangat-sangat, menurut aku sih sangat-sangat penting banget untuk kita sharing-sharing. Karena aku bakal ngobrolin seputar perbedaan sih. Nah, kalau kamu apa sih yang paling sering kamu ngomongin? Perbedaan apa di tongkrongan kamu? Kalau aku mungkin karena aku minoritas ya, bukan kayak gimana-gimana, tapi teman-temanku ini pada kepo sama agama. Biasanya begitu. Jadi kayak mereka suka bertanya tentang agama, terus habis itu aku jawab. Nah, kadang aku milih-milih siapa nih orang yang cukup mampu dan cukup bisa aku ajak berdiskusi dengan topik agama. Karena kita tahu bersama-sama topik agama tuh kan gak semua orang bisa terima ya, dan gak semua orang mau berdiskusi dengan baik dan benar. Kadang mereka mau berdiskusi itu karena apa ya, karena pengen menang doang. Dan aku tidak mau, dan ngapain juga mau berdiskusi sama orang yang cuma mau kandaknya sendiri yang benar. Aku malas. Jadi aku biasanya sih mencari orang-orang yang tepat ya. Kira-kira dia tepat gak sih untuk diajak berdiskusi? Kalau gak tepat ya udah, aku gak bakal mau diajak berdiskusi itu. Nah, kalau kamu gimana tuh? Apa yang biasanya kamu diskusiin ketika kamu lagi nongkrong atau mungkin lagi duduk sama teman-teman kamu? Perbedaan apa yang biasanya kamu omongin? Coba kasih tahu ke aku di nomor WhatsApp Pro 2 0819 02 057 ribu.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Maci, kamu pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok tak lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Saya mau malas. Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh,
2: sudah.
0: Takut kena panas.
2: Sana kah, bagaimana kah?
1: Tuh, lama sekali.
0: Kamu semua bagaimana nih? Saya ada bicara, baru.
1: Sudah. Kamu semua diam, sudah.
3: Ale, terenak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh.

Oke, masih di Spada sama Glow. Aku udah upload Harvey, jadi jangan lupa dicek-cek di Instagram @produfmmataram. Aku tanya, kamu tuh biasanya kalau nongkrong itu bahasnya perbedaan apa? Perbedaan perasaan kah? Perbedaan perbedaan pandangan hidup kah? Perbedaan agama atau perbedaan suku? Nah, kebetulan kalau aku sih biasanya jadi narasumber di tongkrongan aku, apalagi kalau misalnya kita lagi bahas agama. Kayak karena mungkin mereka kepo ya, teman mereka jarang ada yang Katolik, jadi sekalinya ada dan asik gitu ya. Mungkin kalau misalnya dia punya teman Katolik tapi nggak bisa diajak untuk berdiskusi agama, jadi mereka nggak nanya. Nah, kebetulan aku kalau misalnya ditanya agama sama orang yang memang pure pengen tahu masalah agama, aku bakal kasih tahu. Tapi kalau buat orang yang cuma mau membenarkan pandangannya sendiri, aku ogah banget ngomong sama orang-orang seperti itu. Jadi kebetulan aku punya teman-teman yang memang keponya tuh bener-bener, oh oke okay, aku pengen tahu, kenapa ya kayak gini-gini glow gitu. Biasanya gitu sih. Jadi aku juga seneng untuk membuka topik bahasan sama mereka. Nah, kalau misalnya kamu juga mau nanya ke orang yang mungkin punya agama yang berbeda atau mungkin ras yang berbeda, itu ditanyanya juga pakai bahasa yang bagus ya. Ini kan karena memang teman-temanku udah lama, jadi mereka ya pakai bahasa mereka sendiri lah, semau-mau mereka. Cuma tetap dijaga perasaan aku sih. Mereka tetap tahu boundaries apa yang harus dia pasangkan ketika menanyakan hal-hal sensitif. Karena kan bisa membuat perpecahan ya kalau salah nanya menurut aku. Jadi teman pro 2 kalau misalnya mau nanya ke orang yang mungkin kamu kepoin tentang agamanya kayak, atau mungkin juga tentang latar belakang kebudayaannya, terus juga suku-sukunya, kamu nanyanya dengan cara yang baik. Dan jangan lupa juga langsung aja dilihat harfe kita di Instagram @produfmmataram.

Man versus Machine, atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

Teman Pro 2 pentingnya juga untuk saling menghargai dan menghormati, karena kita juga adalah Indonesia yang dimana kita itu punya banyak banget perbedaan latar belakang dan juga kebudayaan, dan juga pastinya daerah masing-masing tuh punya ciri khasnya. Jadi ya penting buat kita sama-sama menghargai satu sama lain gitu, walaupun banyak banget perbedaan. Mungkin kamu sama gitu ya kebudayaannya, tapi di satu sisi kamu beda juga untuk cara dibesarkannya, atau mungkin juga agamanya berbeda. Jadi pasti ada aja yang berbeda di antara kamu. Makanya ketika kamu punya circle atau mungkin teman-teman terdekat, ya aku sangat menyarankan kamu untuk melihat dulu nih, kira-kira tipe teman kamu tuh yang kayak gimana. Nah, cocok gak nih sama kamu? Punya frekuensi yang sama gak di 104,2? Enggak. Maksudnya kayak kalau diajak ngomong ini masih bisa gak sih untuk menerima sikap-sikap kamu, sifat-sifat kamu. Nah, kalau misalnya udah ngerasa cocok, baru bisa diajak deep talk. Karena menurut aku ya, ngomong sesuatu atau berdiskusi sesuatu yang punya perbedaan itu dibutuhkan dua sisi yang sama-sama bisa menghargai dan menghormati. Itu paling penting sih. Jadi kalau misalnya kamu mau maksain ngomong sama orang yang udah bedanya jauh banget tapi gak bisa menghargai dan menghormati, dan gak bisa serius, atau mungkin bawaannya kayak mau bercanda, itu tuh buang-buang waktu banget. Karena ketika kita mau deep talk itu dan membicarakan sesuatu yang serius, itu kan rasanya pengennya benar-benar serius gitu. Apalagi kamu lagi pengen tahu dan benar-benar pure penasaran. Makanya kita harus pintar-pintar yang namanya ngelihat situasi dan juga orangnya tuh kayak gimana sih, orang ini lawan bicara kita tuh kayak gimana sih. Dan itu adalah hal yang menurut aku sangat berguna ketika kamu dewasa. Kita semakin dewasa, kita bakal bersosialisasi, kita bakal ngobrol, kita bakal berhubungan sama orang-orang yang banyak gitu ya, orang-orang yang kita gak tahu kayak gimana. Jadi kamu ketika kenal orang baru, ya harus dilihat dulu gitu, kayak oh ini orangnya gini ya, oh gitu. Terus oh kalau misalnya ngadepin orang yang kayak gini gimana sebaiknya aku bersikap. Nah itu penting banget, karena kamu bakal bawa itu sampai kamu tua. Kamu bakal kenal orang baru lagi setiap hari. People come and go, itu benar banget. Dan kamu gak tahu nanti rezeki kamu atau mungkin kamu bakal dibantuin sama orang yang mana. Jadi itu pentingnya kamu selalu baik sama orang. Itu dia teman Pro 2. Kalau misalnya masih berubah-ubah atau mungkin kamu masih belum bisa, ya udah dipelajari aja setiap hari. Dipelajari gimana caranya untuk berkomunikasi yang baik, gimana caranya untuk membaca orang dengan baik juga. Karena ketika kita ngobrol sesuatu yang bedanya jauh, jomplang banget, karena memang kita juga Indonesia ya, punya hal yang beda-beda di setiap individu dan juga orang. Nah itu jadi bekal kita satu hari nanti. Ya aku tahu itu susah, tapi gak ada salahnya untuk dicoba.

Bima, bagi pencinta jajanan tradisional, harus mencicipi tekstur renyah dan rasa gurih kue tradisional Bima yang satu ini. Kue Kahangga. Sensasi manis yang terasa ketika gigitan pertama membuat kue Kahangga cocok untuk disandingkan dengan secangkir kopi atau teh hangat, sehingga Kahangga sering dihidangkan saat hajatan seperti pernikahan atau acara besar lainnya oleh masyarakat Bima. Berbahan dasar tepung beras yang dicampur gula dalam satu wadah yang dikocok hingga mengental. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan khusus yang dibuat secara tradisional, yaitu batok kelapa dengan 3 atau 4 buah lubang. Adonan kemudian digerakkan atau dalam bahasa Bima disebut saraja untuk menghasilkan bentuk panjang seperti

tangga. Selain aman dan tahan lama, karena tidak menggunakan bahan kimia atau pengawet, kue ini juga banyak ditemukan di pasar tradisional dengan harga yang sangat terjangkau.

Tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Pada masih di Produa sama Glow yang bakal nemenin kamu sampai di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah sebentar lagi nih. Nanti bakal aku kasih tahu juga harfe kita. Tapi aku juga mau ingetin ke kamu kalau misalnya kamu lagi suka banget berdiskusi, jangan lupa untuk selalu menyelipkan kata maaf di akhir. Kenapa kak harus minta maaf? Karena aku gak salah. Karena kamu gak tahu kamu melukai hati lawanmu atau enggak. Jadi kalau misalnya setelah berdiskusi ya udah say sorry kalau misalnya sorry ya kalau misalnya tadi ngomongnya bikin kamu enggak nyaman atau kayak gimana-gimana, enggak apa-apa banget tahu, benar-benar harus minta maaf. Oke? Okay? Itu adalah basic manner yang harus kamu punya. Maaf, terus juga tolong dan terima kasih adalah kata-kata mutiara yang harus kamu tetap pakai. Jangan sampai kamu enggak pakai. Itu dia. Jangan sampai. Dan masih ada waktu buat kamu yang belum juga ikutan Harvey, aku bakal tungguin kamu pokoknya sampai di jam 10 aja ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune.
1: Hidup gini amat. Aduh.

0: aja.
1: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
2: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
3: FM, teman terbaik kamu.

0: Dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya. Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

ada. Waktunya aku kasih tahu kamu hasil survei kita di hari ini, dan pastinya kamu juga kepo. Kira-kira gimana hasilnya? Aku juga kepo sih. Let's go, kita melihat hasilnya ya. Oke. Okay. Ini untuk aku tadi tanya ya, topik perbedaan di tongkrongan kamu tuh apa sih? Yang pertama ada agama, suku, pandangan hidup, sama perasaan. Terus ini ada dua pilihan yang 0%, ada agama sama perasaan. Oh my god. Nah, terus yang kedua itu ada 25% suku. Biasanya berarti bahasan tongkrongannya tuh tentang suku. Tapi emang asik sih menurut aku, buat aku yang suka banget belajar masalah kebudayaan, kayaknya suku ini adalah hal yang paling aku seneng juga kalau misalnya diomongin. Terus abis itu ada pandangan hidup 75%. Ya itu paling banyak. Berarti memang biasanya tuh ngomong-ngomong tentang pandangan hidup sih. Aku juga suka ngomongin pandangan hidup, apalagi kalau misalnya kena masalah. Ya aku tanya biasa sama teman-teman aku yang aku sudah percaya, gimana sih caranya gini. Udah, terus habis itu kita ngobrol. Bukan masalah sih, lebih ke kayak, ini kalau misalnya kayak gini-gini gimana sih gitu. Ya udah, dipaparin aja keadaannya sementah-mentahnya. Nanti kita bikin matangnya bersama-sama. Biasanya pakai dua otak lebih gampang dimatanginnya. Itu sih. Dan semoga perbedaan bukan jadi hal yang bikin kita jadi pecah belah ya, tapi bikin kita jadi kayak ngerti kalau misalnya memang kita terlahir beda-beda manusia. Jadi ketika ada perbedaan ya dibiasain aja sih. Itu dia harvey kita di hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin aku yapping dari jam 6. Habis ini bakal ada Dio yang nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 2 nanti. Udah kangen kan sama Dio? Makanya stay tune terus di Prodo FM. Kalau kayak gitu aku pamit, kita ketemu lagi kapan-kapan. Bye-bye.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, PT Garuda Indonesia akan mengubah sistem ketentuan bagasi bebas biaya bagi penumpang dari konsep berdasarkan berat atau weight concept menjadi konsep berdasarkan jumlah barang atau piece concept. Kebijakan ini akan mulai berlaku di tanggal 1 September 2026. Garuda Indonesia menyampaikan perubahan aturan itu melalui laman resminya dan nantinya bagasi terdaftar akan dihitung berdasarkan jumlah barang bawaan yang dibawa oleh penumpang. Informasi selanjutnya, PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airport selaku pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani 118 penerbangan jemaah umroh sebab pemusatan berpindah layanan ke Terminal Khusus Haji dan Umroh 2F telah dilakukan bertahap sejak tanggal 1 sampai 10 Juli 2026. General Manager Bandara Soekarno-Hatta, Heru Karyadi juga menyatakan pihaknya mencatat 118 penerbangan yang terdiri dari 59 keberangkatan dan 59 kedatangan, sementara dengan penumpang total 40.642 jiwa. Heru juga menuturkan keberhasilan proses transisi ini merupakan hasil kolaborasi regulator, maskapai, ground handling, dan ditambah lagi penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU dan seluruh pemangku kepentingan di Bandara Soekarno-Hatta. Demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: HKJFM.net world exclusive. Thanks to Warner Music.
3: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
4: Pro 2 FM.
3: Stay tuned.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Waktunya Pro 2 Hitlist.
6: Alright, waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. So, buat kamu, aku ucapin selamat siang buat teman Pro 2 yang udah join di room, di room lagi, yang join di Pro 2 FM Mataram di siang hari, dan kamu bareng Dio Mukti yang menemani kamu sampai di jam 2 siang nanti ya, di all segment ini. Dan untuk Pro 2 Hitlist, aku temenin kamu sampai jam 12 siang nanti. Gimana kabarnya teman Pro 2? Baik-baik, sehat-sehat, alhamdulillah sehat-sehat ya. Gimana dengan pertandingan sepak bola yang kemarin berlangsung ya? Apakah menyenangkan, apakah sesuai harapan? Aku yakin ya, sesuai harapan ya, bagi yang pegang Argentina. Kalau yang gak mendukung Argentina ya, apa yang mau diharapkan ya. 0819 02057000 kalau kamu mau request, silakan langsung aja request di nomor WhatsApp yang udah aku sebutkan tadi.

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

Selamat pagi Pro 2 FM, teman terbaik kamu, Hits Music Station Pro 2 Hitlist untuk kamu di siang hari ini. Teman Pro 2 ya, kalau misalnya kamu mau request langsung aja di WhatsApp kita di 0819-02-057-000. Selamat pagi buat siapa nih yang udah WhatsApp kita? Ada Banyu. Banyu katanya mau request lagunya Sabrina Leonor yang ha ha gitu ya. Terus juga katanya ada Adrian yang pengen dengar lagu sesi potret dia. Ini pagi-pagi dengar sesi potretnya kayak galau-galau sekali ya. Ya sudahlah ya, kita putarkan aja ya. Buat kamu teman Pro 2, ya apapun yang kamu request kita putarkan. Yang penting kamu seneng ya teman Pro 2 ya. Gimana? Mudah-mudahan sih di hari ini aktivitas kamu berjalan lancar ya, aku berharap seperti itu. Kemudian gak ada halangan apapun ya. Kalaupun misalnya ada halangan, kamu selalu dikuatkan untuk melewati halangan-halangan tersebut ya. Amin, Allahumma amin ya. Oke. Terus ada siapa lagi nih di siang hari ini? Ada yang mau request lagu Sumpah Mati by Celine Grace dari CL. Oke, kita udah siapkan 3 lagu ini. So, enjoy teman Pro 2 dan selamat menikmati dan selamat beraktivitas buat kamu.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Aurelia, thank you buat kamu ya. Kata, "Ye, makasih banyak kakak udah di-play requestanku. Semangat terus siarannya, amin." Thank you juga buat kamu ya. Aurelia udah join di Prodi FM Mataram di siang hari ini. Gimana kabar kamu di hari ini? Good, great, or nice, or ya pokoknya apapun itu, pokoknya digaskan aja lah ya. Oke, teman Pro 2, buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 di siang hari ini dan kamu pengen banget request lagu favorit kamu di Pro 2 FM Mataram, kamu bisa banget untuk WhatsApp aku di nomornya Pro 2 di 0819-02057000. Selamat pagi kak, katanya mau request lagunya Vanessa Z. Mali ya, untuk Vanessa Z yang menjauh belum ada nih, aku ganti sama yang gak ngerti, mau gak kamu? Mau ya, nanti deh sampai lagunya ada nanti kita bakal putarkan ya. Oke, okay. Mau ya aku ganti yang gak ngerti ya, boleh ya, gak ngerti deh kenapa. Ini udah pada makan kan ya, teman Pro 2 ya. Kalau udah makan alhamdulillah dong, kalau belum makan, makan dulu gitu. Atau mungkin ada dari sebagian dari kamu teman Pro 2 yang puasa di hari Senin ini, selamat menjalankan ibadah puasa sunnah buat kamu, dan semoga puasa kamu di hari ini berjalan lancar dan bernilai pahala buat kamu ya, amin, Allahumma amin ya. Terus ada lagi nih yang mau request lagunya kak, mau request lagu Celine Grace dong. Celine Grace perasaan tadi udah kita putar ya, kalau gak salah ya, coba aku cek, kayaknya udah di Celine Grace yang sama mati ya kan, udah kita dengerin kan ya, tinggal kamu WhatsApp balik, makasih kakak udah diputerin lagunya gitu. Oke, teman Pro 2, buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 di siang hari ini ya, mudah-mudahan lancar aja aktivitas kamu di siang hari ini ya, dan mudah-mudahan kebersamaan kita selama kurang lebih sampai di jam 2 siang nanti akan berjalan lancar ya, dan kamu juga dapat informasi banyak dari kita, dari aku gitu ya, dan kamu juga dapat banyak lagu-lagu asik yang bisa menemani kamu di siang hari ini. Oke, kita ke Vanessa Z dengan gak ngerti ya, untuk mengganti Vanessa Z yang menjauh ya. Next di bawahnya itu ada Hachi yang direquest sama Arman, dan juga ada Tulang Punggung yang direquest sama Gina. So enjoy guys.

0: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Sobat Kode FM, roda teman terbaik kamu di Firsa Besari dengan tulang punggung ya. Maaf ku tak bisa na na na na na na na na na na na na na na. Salah kayaknya ya. Meleset nadanya guys. 0819-02-057000 buat kamu yang mau request di siang hari ini, boleh banget ya. Kamu bisa WhatsApp ke nomornya aku sebutkan tadi, teman Pro 2. Dan bebas lagu apa aja yang pengen kamu dengar di siang hari ini, kita bakal insya Allah kita bakal putarkan ya. Asalkan lagu tersebut bisa buat kamu bersemangat untuk beraktivitas di hari ini ya. Hari Rebo apa Kamis ya teman Pro 2, untuk ini ya, untuk semifinalnya ya. Rabu apa Kamis sih untuk semifinalnya, kira-kira kamu pilih yang mana ya, kamu pegang yang mana teman Pro 2? Ada Prancis, terus ada Inggris, ada Argentina, sama ada Spanyol. Dari 4 negara ini adalah 4 negara yang berada di posisi 4 teratas sebagai negara peringkat terbaik FIFA ya. Kalau nggak salah itu yang pertama itu ada Prancis, urutan kedua itu ada Argentina, terus Spanyol, baru Inggris, atau Inggris atau Spanyol ya, nggak tahu deh pokoknya, kurang lebih seperti itu. Jadi 4 negara ini adalah 4 negara dengan poin tertinggi, peringkat tertinggi di FIFA, yang berada di semifinal Piala Dunia 2026 ini. Dari 4 negara ini teman Pro 2, mana yang kamu pilih? Aku yakin yang fans Portugal pada memihak ke negara-negara yang akan menjadi lawannya Argentina ya. Banyak nih pasti yang bakal bela Inggris ya, karena nanti pertemuannya itu kalau gak salah itu antara Prancis versus Spanyol, kemudian Argentina versus Inggris ya, itu pertemuannya. Pasti aku yakin banyak yang pegang Inggris, fans Inggris dadakan bakal muncul nanti di pertandingan antara Argentina versus Inggris.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

104.2 FM, Pro 2 teman terbaik kamu. Dan kita udah di jam 11 siang, teman Pro 2. Untuk Pro 2 Hitlist di siang hari ini ya. Yang mau request lagi silahkan di 0819-02057000. Ada siapa nih? Assalamualaikum Kak, mau request lagu Fortune Cookies Mencintai. Fortune Cookie yang mencintai. Okay, by JKT48 ya. Ini Lara. Lara apa kabar kamu Lara? Lama kita gak ketemu Lara ya. Kita ketemunya setiap hari Senin Lara. Terus ada Widi yang pengen dengar lagunya Wisnu Santika featuring Arles Mana. Okay, aku harus pergi ya. Wah, itu lagu paling dalam ya menurut aku, yang cakep lah lagu itu pokoknya ya, teman Pro 2 ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi lagi dulu, Pali, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

104.5 Pro 2 teman terbaik kamu ada BTS teman Pro 2 ya dengan Body to Body yang udah kita dengerin bareng-bareng di siang hari ini ya. Hampir di setengah 12 siang teman Pro 2 ya. Ini hari ini adalah hari pertama masuk sekolah ya. Makanya tadi waktu aku berangkat ke studio itu udah mulai ramai tuh traffic kendaraannya ya. Biasanya mah sepi-sepi aja ya. Ini udah mulai ramai ya. Dan udah mulai toleh kiri kanan ya. Karena kalau sebelumnya di masa libur tuh kan aman ya, apalagi rumah aku jalur Dayana gitu kan lebih aman gitu karena wah sepi nih gitu. Kalau udah dimasuk di jalur-jalur masuk-masuk jam-jam sekolah gini ya, udah pada masuk sekolah nih udah mulai padat merayap nih ya. Terutama di jalur-jalur kayak misalnya nih di SMA 5 tuh mulai padat tuh, terus SMP 1, kemudian di belakang SMP 15, SMA 5, kemudian Rembige juga makin ramai. Terus mana lagi nih, daerah di Bundaran Metro itu mulai ramai itu ya. Jadi hati-hati aja buat kamu teman Pro 2 yang berkendara. Terutama selamat siang aja buat kamu yang baru pertama kali menginjakan kaki di Pulau Lombok ini dan kamu sekarang di Kota Mataram, selamat menikmati kota dan pulau yang kata orang sih julukannya tinggal di Lombok tuh slow living banget ya. Ya emang di Lombok itu slow living banget ya.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Oke, ada Pamungkas, Minal Aidin Wal Faizin, orang bilang. Karena maaf-maafan judulnya ya, maksudnya berapa kali kita harus saling memaafkan ya. Jadi ya udah, Minal Aidin Wal Faizin kata tadi yang request. Siapa tadi yang request ngirim namanya lagi? Mas request lagu Pamungkas, Minal Aidin Wal Faizin. Orang mikirnya pertama, wah ini kok lagu Lebaran ya, padahal bukan sebenarnya. Ya ini curhatnya Pamungkas ya, buat kita semua nih, diwakilkan curhatannya sama Pamungkas ya. 0819-02-057-1000 silakan aja buat kalian mau request, langsung aja request ke nomor yang udah aku sebutkan tadi. Itu nomor WhatsApp Pro 2, bukan nomor WhatsApp aku pribadi ya. Gak mungkin kali ya, kali aku bakal ngasih nomor pribadi aku kesini, gak mungkin ya guys. Iya, ntar tengah malam aku diteror ntar ujung-ujungnya. 0819-02-057-1000 siapa lagi yang mau request ya. Sampai di kurang lebih di setengah jam ke depan, atau mungkin di 24 menit lagi, kebersamaan kita di Produ Headlist untuk siang hari ini. Ada yang pengen dengar lagunya Raim Raude yang Ikroke? Ini lagu ini dalam banget teman Produ ya. Karena lagu ini mungkin kalau dibilang nadanya indah ya, maksudnya enak gitu nadanya, tapi kalau misalnya kamu meresapi liriknya, dalam teman Produ ya.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?

birthday. Selamat pagi Reva, bro, teman terbaik kamu. Ya, untuk sesi Pro 2 Hitlist kita akhirnya sampai di sini ya, teman Pro 2 ya. Dan nanti kita akan hadirkan informasi-informasi lain. Dan dia masih menemani kamu teman Pro 2 sampai di jam 2 siang nanti, ada informasi kuliner dan juga ada informasi olahraga buat kamu di siang hari ini. Kita ke lagu penutup pada Justin Bieber dan Baby featuring Ludacris. So, enjoy teman Pro 2.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Stages. Stages.

Kamu masih di Pro 2 FM Mataram, teman Pro 2, dan kamu masih bareng Dio Mukti yang menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Selamat siang buat kamu yang baru join bareng aku di siang hari ini. Ya, selamat datang dan selamat menikmati siaran Pro 2 di siang hari ini, di hari Senin 13 Juli 2026. Aku mau ucapin selamat berulang tahun buat kamu yang berulang tahun di hari ini, panjang umur serta mulia. Karena aku gak tahu doa apa di saat ulang tahun ya, paling mentok itu sih ya teman Pro 2 ya, panjang umur serta mulia. Udah apalagi setelah itu, dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusannya. Ya itulah pokoknya ya. Dan diberikan kekuatan dalam setiap menghadapi cobaan. Masya Allah, berat banget hidup kita nih. Oke, teman Pro 2, dia menemani kamu di Local Pride untuk siang hari ini sampai di jam 1 dulu. Ada informasi tentang kuliner, nanti setelah itu nanti di jam 1 sampai jam 2 ada informasi tentang dunia olahraga, teman Pro 2 ya. Ini ada yang mau kasih aku referensi makan siang apa di hari ini, kamu bisa WhatsApp aku di 0819020570000. Atau mungkin ada yang mau kasih aku informasi nih, kasih aku masukan nih, Bang, informasiin dong tentang kuliner di daerah ini. Atau mungkin informasiin dong kenapa makanan di Lombok itu pedes-pedes gitu ya. Atau mungkin informasiin dong kapan kita bisa makan makanan lokal di Mars gitu. Karena mungkin ya. Sih itu bukan astronot ya, jadi gak mungkin makan makanan di Mars. Di Mars juga gak ada tuh warung ayam taliwang darah ya. Darah warung ayam taliwang le Mars ya. Terus nasi puyung di Mars juga belum ada ya, belum ada cabangnya ke sana nih. Kalau misalnya udah ada jalurnya, insya Allah sayang bakal buka di sana ya. Cuman kan agak pineng kita mikirin gimana caranya kita buka cabang di sana ya. Kita buka cabang di sini aja bingung ya. Oke, teman Pro 2, ini ada informasi-informasi kuliner. Aku akan carikan informasi buat kamu, makanan-makanan dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Kalau misalnya kamu ketemu sayuran pakis ya, kira-kira kamu mau buat apa sayuran pakis itu? Kita akan informasikan buat kamu teman Pro 2 di siang hari. Tapi kita ke beberapa lagu dulu buat kamu ya. Dan juga ada informasi bahwa nanti dia azan zuhur berkumandang di 12 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Masih ada lah waktu kurang lebih 15 menit buat kamu nyari-nyari makanan, atau mungkin kamu mau makan nanti setelah salat zuhur. Oke, itu lebih baik ya malah ya, terutama buat yang muslimnya.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan

0: aman? Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
0: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Oke, selamat sempat kuadu FM Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih di Santai Siang teman Pro 2, dan kamu masih bareng Dio Mungti di siang hari ini. Kita masih membahas soal kuliner apa yang enak kita masak ya. Kalau misalnya tadi kan aku sempat bilang ya, kalau misalnya kamu dapat sayur pakis ya, kira-kira kamu buat apa ya? Kalau sesimpel-simpel ya sih teman Pro 2 ya, ya buat sayur bening itu enak banget ya, sayur bening ya. Bumbunya mah gampang aja bumbunya ya. Bawang putih, bawang merah dicincang, udah taruh gitu aja. Abis itu udah garam, gula sama penyedap aja ya, kayak kaldu jamur dan sebagainya. Atau mungkin ada yang mau naruh asam juga enak ya, jadi lebih asam-asam gurih gimana ya gitu ya. Nah tapi ini teman Pro 2 ya, aku mau ajak kamu untuk kasih menu yang berbeda ya. Ada yang namanya sayur pakis sambal embe. Ini sebenarnya makanan yang sangat sederhana, dan ini cita rasa khas Bali teman Pro 2 ya. Dan memang banyak dibuat jadi lalapan-lalapan juga enak ya. Pelalah juga di sini kan dilombokkan pelalah ya, yang pakai santan gitu ya teman Pro 2, itu enak banget ya lagi ya. Gemoy gati. Jadi ini sambal embe, ini merupakan sambal khas Bali yang dibuat dari irisan bawang merah, bawang putih, cabai, sama terasi yang digoreng hingga aromanya itu harum dan renyah ya, dan cita rasa yang gurih, pedas dan sedikit segar dari perasan jeruk limau. Ini menjadi pelengkap yang cocok untuk berbagai jenis sayuran termasuk sayuran pakis ini teman Pro 2. Jadi bisa banget kamu buat sayur pakis sambal embe khas Bali ya. Bahan-bahannya gampang aja ya, bahan-bahannya yang jelas pakai sayur pakis mudah teman Pro 2 ya. Terus ada 8 butir bawang merah kamu iris tipis, sama juga dengan bawang putihnya juga kamu iris tipis, tapi 4 siung aja teman Pro 2. Terus untuk cabenya terserah deh berapa kamu pakai cabenya, 10-15 ya. Cabai rawit merah ini sesuai selera aja, irisnya tipis-tipisnya teman Pro 2. Terus kemudian juga setengah sendok teh terasi bakar ya. Atau kalau misalnya kamu ketemu sama terasi yang udah kotak-kotakan ini teman produk, yaudah itu kombakarnya itu teman produk, walaupun sebenarnya itu udah matang juga sih, sebenarnya bisa dikonsumsi ya. Kemudian garam secukupnya, gula secukupnya, dan satu buah jeruk limau. Jadi minyak goreng juga secukupnya. Cara buatnya gampang. Setelah kamu bersihkan sayur pakis itu, kemudian kamu rebus 2-3 menit aja sampai matang, supaya tetap krenyes-krenyes gitu ya, kriuk-kriuk gitu ya. Terus angkat, kemudian kamu tiriskan. Goreng bawang merah, bawang putih, goreng bawang merah hingga setengah kering, kemudian masukkan bawang putih hingga berwarna kemasan. Tambahkan irisan cabai, lalu goreng sebentar sampai layu. Campurkan terasi bakar, garam, dan sedikit gula, kemudian aduk hingga rata. Matikan api, beri perasan jeruk limau sampai rasanya semakin segar ya. Kemudian kamu tinggal siramin aja ya, siramkan sambal embe di atas sayuran pakis rebus, lalu aduk hingga tercampur merata. Sajikan bareng nasi hangat, ikan goreng, atau mungkin tempe goreng, atau mungkin ayam goreng, dan aku jamin ya, kamu bakal nambah ya. Ampuk nasi unin. Oke, teman Pro 2, itu informasi baru, satu informasi kuliner ya. Ini kuliner khas Bali, kuliner khas daerah Nusantara ya teman Pro 2. Sebenarnya kalau dibilang makanan khas Indonesia atau Nusantara itu apa aja, banyak ya. Dari sekian puluh provinsi yang ada di Indonesia, semuanya rata-rata memiliki makanan khasnya. Jadi so kamu bingung makan apa, masa kamu makan pizza-pizza diri, burger-burger diri ya, gak ada salahnya sih. Tapi lebih baik lagi kalau kamu mencoba makanan khas Nusantara, karena makanan khas Nusantara hadir beserta sejarahnya. Oke, teman Pro 2, informasi yang gak kalah penting buat kamu selain informasi makanan yang bikin perut kamu makin kriuk-kriuk ya. Kriuk-kriuk-kriuk-kriuk ya, ada informasi bahwa azan zuhur akan berkumandang sesaat lagi tepat di pukul 12 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. 4,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105.5 FM, produk teman terbaik kamu. Dan kita masih di Local Pride untuk siang hari ini. Kamu masih bareng Dio Mukti, teman Pro 2 ya. Kamu makan apa di siang hari ini? Boleh bantu aku informasikan, spill aku kira-kira makanan apa yang enak untuk dikonsumsi di siang hari ini ya. Nasi Padang, juara sama nasi Padang ya. Ntar selawan nasi Padang tuh, teman Pro 2 ya. Kok di Mai aja, kalau nasi Padang tuh mau dimakan pagi, siang, sore, malam ya, di Mai aja pokoknya ya. Apa? Pelecing. Nah, pelecing ada beberapa tempat yang saya rekomendasikan ya. Dagang pelecing Mai. Jadi saya ini enggak disponsorin ya, teman Pro 2. Jadi ini ada beberapa. Jadi beberapa saya sebutkan ya, bukan satu ya. Jadi ada dagang pelecing yang di daerah Sukaraja itu ya. Tahu kan jembatan Ampenan itu? Yang ke apa namanya, taman-taman itulah pokoknya kan. Kalau kita ke kiri kan itu ke ACC, teman Pro 2. Nah ini kita ke kanan, ini yang masuk itu ke dalam itu kan. Nah itu ada dagang pelecing Mai di situ, pelecing pecelnya Mai, itu rujaknya juga Mai ya. Terus ada lagi dagang pelecing Mai itu di, tahu teman Pro 2 ini apa namanya, Dakota, tahu kan Dakota Rembige. Nah kalau misalnya kamu lewat Dakota, kalau kamu ke kiri itu kan ini apa namanya, sasak sekali ya logat saya. Lombok sekali logat siaran ini, berhenti kita ke Jakarta-Jakartaan, gak apa-apa dah biar lebih mengena gitu ya. Daripada saya lugui-lugui kan mending ada ente, hey, gitu ya. Ini tahu gak teman Pro 2 ini, yang di Dakota kan, kalau Dakota kalau kita ke kiri itu kita mau ke arah Seselo Midang ya. Nah kalau ke kanan kita ke dagang Sate Rembige. Nah ini kan ada pertigaan itu Dakota itu. Nah ini kalau masuk ke gang itu teman Pro 2, nanti setelah masjid kamu lolos, terus ada dagang pelecing Mai di situ tuh. Itu salah dua langganan saya kalau misalnya mencari pelecing Mai ya. Itu kalau misalnya kamu siang ini bingung apa, tekan dulu keluar. Nah itu tuh Mai itu pokoknya pelecing sama ini. Bisa kalau makan di tempat juga teman Pro 2. Jadi dia Ellen juga tempatnya, yang di Ampenan tuh ada kayak berugaknya. Nah kalau yang di Gembige itu kamu makan pelecing di bawah pohon pau itu. Jadi ya dia Mai dah pokoknya ya, pokoknya itu dua rekomendasi tempat pelecing Mai ya. Kalau misalnya teman Pro 2 ada lagi nih, kalau misalnya ada punya rekomendasi dagang pelecing yang Mai, bisa WhatsApp kita di nomor 0819-0205-7000 tuh. Kalau bisa WhatsApp sekarang, mumpung kita belum ganti segmen ke segmen olahraga ya. Karena ntar di jam 2 kita bakal berganti ke segmen informasi olahraga. Ini masih ada 15 menit, kalau bisa kasih rekomendasi di mana dagang pelecing Mai yang ada di Kota Mataram ini.

0: Bau nggak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan!
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Selamat malam Pro 2, teman terbaik kamu Hits Substation, teman Pro 2. Dia masih menemani kamu di siang hari ini, tapi untuk sesi Local Pride ya, kita udahi sampai di sini dulu. Ya. Yeah. Ini enggak ada yang WhatsApp aku ya, mungkin pada besok selapi, udah kenyang terus udah habis tuh pada ngantuk kayaknya ya. Oke, teman Pro 2, dia masih menemani kamu di siang hari ini sampai di jam 2 siang nanti. Masih ada informasi-informasi olahraga nanti di jam 1 sampai jam 2 ya. So, kamu jangan kemana-mana, pastikan frekuensi kamu tetap di 104.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Kita dengerin lagi, ada Kawin Lari. Lelah ya udah Kawin Lari, ya Allah, berbintang Kawin Lari ini ya. Ada Maranjola featuring Rai Putra. So, enjoy guys.

0: tanto sebenarnya kelakunya lebih personal.
1: Kita satu rasa.
0: Enggak ada tekanannya soalnya.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Alright teman Pro 2, masih di Santai Siang bareng Dio di siang hari ini ya. Dan ada satu informasi terakhir selama satu jam ini, ada informasi olahraga yang akan aku hadirkan buat kamu sampai di jam 2 siang nanti ya. Pembahasan tentang sepak bola Piala Dunia enggak ada habisnya, enggak ada habisnya. Jadi apalagi dengan kemenangan Argentina kemarin ya, aku yakin fansnya Portugal, fans-fans yang lain gitu ya, pada berpihak ke timnas lawannya Argentina. Feelingnya aku begitu sih ya. Kayak besok nih, misalnya ada pertandingan antara Argentina versus Inggris ya, aku yakin makin banyak nih fansnya Inggris ya. Karena pada gak rela teman Pro 2, gak rela kalau misalnya Argentina juara lagi tahun ini. Tapi si feelingku nih, ini prediksi aja sih teman Pro 2 ya, entah nanti siapa yang bakal melaju ke babak final. Tapi kalau aku sih mikirnya, kemungkinan nih mikirnya itu akan ada Prancis versus Argentina. Yang menangnya siapa? Wallahualam bisawab ya. Nggak tahu lah ya, ini yang bakal menang siapa. Karena dua-duanya ini memiliki tim yang kuat ya. Kayak Prancis misalnya, itu nggak ada pemain yang di atas, di bawah 50% ya teman Pro 2. Semua pemainnya itu di atas 50% semua, bahkan 80% rata-rata. Argentina apalagi Argentina ya. Jadi dua tim ini, kalau dari prediksi dan berdasarkan angka ya teman Pro 2, itu aku mikirnya sih bakal final nih antara Prancis versus Argentina. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat lagi ya, bola itu bundar ya, masih ada VAR, masih ada pemain nomor 13 dan 14 sekiannya gitu. Kita lihat ya pertandingannya bakal seperti apa. Ini Yamal dan Konate saling respon jelang final semifinal Piala Dunia 2026 akan seperti apa informasinya. Nanti akan aku dirikan teman Pro 2 setelah beberapa lagu berikut ini.

Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtand. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Oke, okay, teman Pro 2, ini pembahasan antara Lamine Yamal versus Ibrahimo Konate. Ini memberikan jawaban menohok untuk pemain bintang Spanyol Lamine Yamal ya. Tepatnya setelah Yamal menyebutkan Les Blues seharusnya merasa takut menghadapi Spanyol. Nah, yang gini-gini nih suka nih, drama-drama sebelum bertanding nih suka banget ya teman Pro 2. Jadi menjelang laga final Piala Dunia 2026, Konate menegaskan skuad Prancis tidak gentar dan tidak terpengaruh dengan kata-kata Yamal. Dan pernyataan Yamal itu diketahui muncul usai Spanyol menyingkirkan Belgia di babak perempat final. Konate memastikan teman Pro 2 seluruh pemain Prancis tetap fokus pada persiapan pertandingan melawan Spanyol. Bek yang kini memperkuat Real Madrid itu mengatakan Les Blues tidak memiliki alasan untuk merasa takut kepada siapapun. Wih, cakep. Daripada memusingkan ucapan Yamal, Konate mengatakan skuad Prancis lebih penting mengedepankan rasa rendah hati. Oleh karenanya, Prancis tidak akan terpancing oleh provokasi Yamal jelang pertandingan semifinal Piala Dunia 2026. Dan kamu teman Pro 2, boleh WhatsApp aku di 0819-02057000. Kira-kira siapa timnas yang kamu dukung untuk melaju ke babak berikutnya? Karena ada pertandingan antara Prancis versus Spanyol, kemudian ada pertandingan antara Argentina versus Inggris, kalau nggak salah di hari Rabu atau hari Kamis ya teman Pro 2. Kira-kira dari 4 negara ini mana negara yang kamu unggulkan? Kamu bisa WhatsApp kita di 0819 020 5700. Nanti kita bakal

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Sa, temenin kakak belanja yuk.
4: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
3: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
4: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
3: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
4: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
3: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
4: Siap kakak.

Oke teman Pro 2, ini ada informasi olahraga lagi buat kamu teman Pro 2. Tapi sekarang udah jam setengah 2, udah di 13.30 menit waktu Indonesia Tengah. Buat kamu yang udah beres jam istirahatnya, balik kantor lah kawan. Makan gaji buta kok ya. Balik kantor, jangan kamu habis makan ketiduran ya. Aku tahu perut kenyang, posisi perut kenyang, duduk senderan, kena angin, mata udah kriyep-kriyep gitu pasti itu ya. Balik kantor ya. Jangan, aku tahu jam istirahatnya kan dari jam 12 sampai jam 1 ya. Jangan ngaret sampai jam 2 ya. Itu kamu tidur itu pasti teman Pro 2 ya. Oke, ini ada informasi olahraga berikutnya. Yang mana terungkap ini penyebab Haaland melempem saat Norwegia ditumbangkan Inggris 1-2.

Gaya bermain Erling Haaland yang melempem saat Norwegia kalah 1-2 dari Inggris ini jadi perbincangan publik, teman Pro 2. Beredar kabar penyerang Manchester City ini tampil dalam kondisi tidak fit karena sedang menjalani gangguan kesehatan, gitu katanya. Jadi Haaland gagal menunjukkan performa terbaiknya sepanjang pertandingan di Stadion Hard Rock Miami, dan ia bahkan ditarik keluar pada babak perpanjangan waktu setelah terlihat kehabisan tenaga. Jadi mantan penyerang Liga Inggris Tony Cascarino mengungkapkan Haaland sebenarnya sudah mengalami masalah fisik sebelum pertandingan dimulai. Jadi informasi tersebut menurutnya diperoleh dari sumber yang mengetahui kondisi internal timnas Norwegia. Dari cara bermainnya, menurut Cascarino, Haaland jelas terlihat tidak berada dalam kondisi terbaik. Katanya dia ditarik keluar tanpa ada cedera. Jadi dia menduga penyebabnya memang karena sedang sakit aja. Jadi sepanjang pertandingan Haaland kesulitan memberikan pengaruh besar di lini depan Norwegia, dan ia beberapa kali gagal menemukan ruang saat dikawal ketat oleh dua bek Inggris, John Stones dan Mark Guehi. Dan statistik pertandingan juga menunjukkan bahwa kontribusi Haaland jauh di bawah standar biasanya, dan mobilitas dan ledakan kecepatannya yang selama ini menjadi senjata utamanya nyaris tidak terlihat sepanjang laga. Informasi lainnya teman Pro 2 kamu bisa baca langsung di laman kita di rri.co.id.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

94,5 FM, Roda Teman Terbaik Kamu, His Music Station. Thank you buat kamu yang masih join di rumahku di malam hari. Di rumah. Template. Thank you buat kamu yang masih stay tune di 104,2 FM di Prode FM Mataram ya. Buat kamu yang belum download aplikasi kita RR Digital, silahkan di download dulu teman Pro 2. Karena selain kamu bisa dengerin di rumah, kamu bisa dengerin Pro 2 di mana aja kamu berada ya. Kayak misalnya kamu lagi di puncak gunung tertinggi di dunia misalnya, asalkan di situ ada sinyal internet aja bisa lah kamu dengerin aku siaran ya teman Pro 2 ya. Oke, kita masih menemani kamu teman Pro 2, dan Pro 2 juga akan selalu menemani kamu sampai di jam 12 malam nanti. Tapi untuk kebersamaan aku sama kamu tersisa beberapa menit lagi sampai jam 2 siang ya. Jadi aku masih mau kasih kamu lagu-lagu asik buat kamu sampai di jam 2 siang nanti.

0: pakai etik dong naik motor.
1: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
2: Oh no.
3: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
4: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: Oke teman Pro2, thank you buat kamu yang udah join di siang hari ini ya. Udah mendekati jam 2 siang di 13.57 waktu Indonesia Tengah. So buat kamu teman Pro2, baliklah ke tempat kerja kamu, ke tempat aktivitas kamu. Dan kira-kira gimana sekolah hari pertama? Ini kamu yang udah pulang sekolah dan kamu lagi dengerin Pro2. Ini kamu bisa WhatsApp aku di 0819-02057000. Itu nomor Pro2. Teman Pro2, ceritakan ke aku gimana cerita kamu di hari pertama masuk sekolah. Ini yang kemarin kelas 3 SMP kan udah masuk kelas 1 SMA, ya gak sih? Ya. Terus kalau kuliah udah masuk gak sih Aning?
1: Belum.
0: Belum ya, kalau kuliah masih nganggur. Ini ceritain nih, apa pengalaman pertama kamu masuk sekolah di hari ini? Kamu bisa WhatsApp aku di 0819-02057000. Nanti setelah itu akan dibacakan sama Yaning, karena seran aku udah selesai teman Pro2. Aku limpahkan tugas itu ke Yaning habis itu ya. Oke, thank you buat kamu yang udah join di siang hari ini. Dan jangan lupa untuk download aplikasi kita RR Digital. Setelah itu juga jangan lupa selalu dengarkan Pro2 sampai di jam 12 malam nanti, karena kita akan selalu menemani kamu setiap harinya. So, Dio pamit teman Pro2, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

udah selamat siang. Waduh, setelah tadi dengan energinya Dio yang sebegitu besar ya, tiba-tiba aku masukin langsung kayak jomplang banget kayaknya. Tapi gak ngaku akan menyamai energinya Dio tadi ya. Selamat siang Tuan Prodo. Gak, lebih kayak ke militer sih itu. Ya, semoga Tuan Prodo hari ini semuanya sehat, terus juga happy, terus juga rajin bekerja, I think. Ya, karena ini adalah jam-jam rawan ngantuk. Jujur tadi aku juga sebelum pergi siaran aku sempetin tidur dulu buat ngisi energi supaya bisa nemenin teman Pro 2 dari siang sampai nanti malam di pukul 7 malam ya teman Pro 2. Setelah ini bakal nemenin kamu di Entertainment Today 1 jam ke depan dari pukul 14 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Aku udah siapin beberapa informasi ya teman-teman. Jadi kamu untuk yang mau tahu apa aja informasi yang bakal disampaikan, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Santai Siang.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, tahun per 2. Baru-baru ini ada informasi yang mengejutkan dari dunia entertainment, yaitu salah satu komedian terkenal yang mengisi masa kecil kita ya, untuk tahun per 2 yang lahir tahun 90-an. Pasti dulu nonton Abdel dan Temon. Nah, sayangnya salah satu pemeran utama yaitu Temon sudah berpulang ke Yang Maha Kuasa, kepada Yang Maha Kuasa, dan meninggalkan banyak kesedihan di hati teman-temannya dan banyak juga kenangan-kenangan indah bersama Bang Temon ya. Jadi salah satu yang merasa paling kehilangan tentunya adalah Abdel sebagai teman satu perjuangan ya, yang sudah bertahun-tahun syuting bareng, terus juga mengenal satu sama lain. Dia shock banget waktu dengar informasi ya, kabar tentang meninggalnya Temon, dan langsung hubungi teman-temannya dari Amerika. Dia gak siap ya, karena memang meninggalnya Temon ini

sangat mendadak dan membuat banyak artis itu merasa terkejut. Ada yang katanya Anita Hara misalnya, itu baru banget ketemu sama temen perawatan kulit bareng katanya. Sampai dengan seperti bedu, jarwo, cak lontong gitu, tuh gak sangka kalau temen ini akhirnya berpulang lebih cepat gitu ya. Dan terakhir ketemu itu kondisinya kayak sehat-sehat aja dan masih bisa bercanda gitu, teman Pro 2. Nah, kalau dari informasi yang Yening baca ya, di sini katanya komedian Abdel ini masih di Amerika sekarang dan tidak bisa menghadiri pemakaman dari temon. Ya, walaupun dia gak bisa langsung pulang untuk pemakaman, Abdel disebut mengikuti perkembangan berita duka dari luar negeri. Jadi dia tetap dapat kabar dari teman-teman yang ada di Jakarta ya. Dan hal itu diungkapkan oleh manajernya temon, yaitu Gio Jimmy, ketika ditemui di rumah duka di kawasan Mampang Prapatan di Jakarta Selatan. Abdel ini tahu kabar soal meninggalnya temon itu lewat grup WhatsApp yang berisi rekan sesama komedian. Jadi sesama komedian tuh punya grupnya sendiri gitu, teman Pro 2, dan informasi ini disebarkan lewat grup tersebut. Dan dia mengatakan kalau kabar duka itu dengan cepat menyebar di grup WhatsApp, termasuk di Paski, Radio SK yang juga diikuti oleh Abdel. Nah, jadi begitu mengetahui berita itu, Abdel langsung shock dan melakukan hal yang bisa ia lakukan walaupun dari jauh gitu, teman Pro 2. Ya, pastinya kita juga yang masa kecilnya dipenuhi dengan komedi ya yang ada di acara Abdel dan temon, mengingat lagi, mengenang lagi masa-masa itu ya, teman Pro 2, itu adalah salah satu acara komedi yang sangat menghibur kita dan menciptakan kenangan yang membahagiakan juga. Ya, kita doakan semoga temon bisa diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Bapa di surga. Turut berduka cita dan semoga teman-teman dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

kalau ngomongin soal lagu-lagu galau, Rich Brian kayaknya bukan salah satu artis yang tepat untuk menggambarkan kegalauan ya, karena lagu-lagunya adalah lagu-lagu rap gitu. Jarang banget lagu rap yang kayak bikin lagu broken heart. Ada sih sebenarnya banyak ya, tapi kayak kalau Rich Brian kayaknya bukan tipikal lagu-lagu melankolis gitu lah teman produa. Tapi lewat single terbarunya judulnya Tears, Rich Brian ini justru datang dengan sisi yang lebih mellow. Wow, apakah ini adalah sisi dewasa yang dicapai oleh Rich Brian? Kayak oh, aku udah mengenal yang namanya kegalauan dan sakit hati. Akhirnya, dang, langsung ya ada yang namanya Tears. Nah ini tuh lagu yang diangkat tadi cerita tentang patah hati dan proses bangkit, dibalut dengan sound indie pop yang terasa hangat ya teman produa, dan terasa lebih emosional dari karya-karya Rich Brian sebelumnya. Walaupun lagunya memang kedengeran sendu ya, video musik dari Tears ini justru banyak referensi budaya populer Indonesia gitu, mulai dari visual, color grading, sampai dengan acting dramatis yang mengingatkan pada sinetron tahun 2000-an gitu loh teman produa, yang you know, tapi bukan yang kayak film-film azab gitu, bukan ya. Perpaduan mood yang kontras ini bikin comeback Brian terasa lebih fresh, sekaligus jadi love letter yang playful juga nih buat akar Indonesianya. Menarik sih teman produa, kamu udah dengerin belum sih singlenya Rich Brian yang terbaru ini? Kalau aku sih belum ya, tapi karena ini adalah lagu terbaru, jadi kayaknya lagu Rich Brian yang ada aja dulu kali ya yang kuputerin untuk teman produa. Okay, next aku mau puterin single dari Rich Brian dengan Body High.

hate that. That'd be

0: Luar biasa.
1: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
0: Itu ada pahlawan.
1: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
0: Ajak foto tuh anak itu.
1: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
0: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
1: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
0: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
1: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
0: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.

masih entertainment yang terakhir tahun Pro 2 datang dari Lana Del Rey yang udah dipastikan bakalan manggung di Formula One Singapore Grand Prix 2026 bulan Oktober ini. Siapa nih fansnya Lana Del Rey yang pingin banget menyaksikan penampilan live dari Lana Del Rey di Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026? Nah, jadi untuk kolom Pro 2 yang memang pingin nonton Lana Del Rey-nya walaupun gak nonton Formula One-nya nanti kamu bisa nonton Lana Del Rey yang bakalan manggung di Padang Stage ya, di Zona 4 pada Minggu 11 Oktober 2026 sekaligus menandai konser publik perdananya di Singapura. Nah, penampilannya ini menjadi bagian dari rangkaian hiburan F1 Singapore GP yang tahun ini itu juga menghadirkan The Killers, ada juga Janet Jackson, ada JJ Lin, Zara Larsson, ada James Arthur dan juga DJ Snake. Oh my god, ini artisnya gede-gede banget ya tahun Pro 2. And for your information, penampilan ini tuh bakal jadi debut konser penuh atau full concert Lana Del Rey di Singapura. Balapan F1 Singapore GP sendiri tahun Pro 2 akan berlangsung dari tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 2026 di Marina Bay Street Circuit yang menggabungkan aksi balap malam dengan konser musik dari deretan musisi internasional. Jadi penampilan para musisi besar ini sebagai penutup juga nantinya tahun Pro 2. Waduh, kayaknya tahun Pro 2 harus siapin tiket untuk ke Singapura ya biar bisa nonton Lana Del Rey, ada DJ Snake juga, ada James Arthur. Kalau aku sih ngincernya Zara Larsson sih tahun Pro 2. Kalau kamu ngincer mananya nih? Ngincer balapannya, ngincer nonton konsernya, atau ngincer jalan-jalannya? Oke, tahun Pro 2, kalau aku ngincer untuk segmen berikutnya sih sebenarnya ya, karena untuk entertainment tuh dia waktunya udah habis dan aku bakal lanjut untuk kasih kamu informasi lokal dari pukul 15 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, karena ini masih akan terus menemani kamu di santai siang.

Tahun Pro 2 yang masih di sini dan udah nggak sabar banget untuk sampaikan beberapa informasi lokal karena kita sudah di segmen info lokal ya. Kemarin sempat ada event yang menurut aku menarik banget di Mataram dan itu mendatangkan banyak keuntungan serta experience yang luar biasa banget bagi warga Lombok ataupun Kota Mataram ya khususnya ya. Terus ada juga informasi tentang uniknya gerakan tanam cabai untuk masuk ke sekolah ini. Karena aku dengar-dengar kayaknya siswa yang baru masuk disuruh bawa cabai, bukan cabai sih, pohon cabai tahun Pro 2. Wah, kamu kedapatan apa nih bawa pohon cabai apa pohon tomat? Mungkin habis itu kalian di sekolah disuruh ngulek sambel kali ya bikin pelecing. Oke, kalau gitu tahun Pro 2 ntar ini bakal bacain informasi lengkapnya. Sebelum itu ada single yang mau lewat dulu. Ini ada single dari Raisa dengan Ternyata Tanpamu.

dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.

Oke, informasi yang pertama ini ada acara Feshiar KTI 2026 yang sudah ditutup ya Taman Pro 2, dan transaksinya ini tembus sampai dengan 14,7 miliar rupiah. Wow, benar-benar luar biasa nih angka yang sangat tinggi. Bahkan wakafnya pun ya Taman Pro 2 ini melampaui target, luar biasa ya. Jadi Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia atau Feshiar KTI 2026 resmi ditutup di Lombok Epicentrum Mall di Mataram ya hari Minggu kemarin 12 Juli 2026. Selama 3 hari berturut-turut penyelenggaraan ini ya, festival ini tuh mencatat capaian transaksi lebih dari 14,7 miliar rupiah serta penghimpunan wakaf yang melampaui target. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Haryo Kartiko Pamungkas ya mengatakan Feshiar KTI 2026 berhasil memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah melalui berbagai program strategis yang melibatkan pelaku usaha, pesantren, akademisi, sampai dengan generasi muda dari 22 provinsi di kawasan timur Indonesia. Nah, Haryo menjelaskan kalau bisnis matching pembiayaan membukukan transaksi sebesar 13,5 miliar rupiah. Nah, ini tuh melampaui target, di mana mereka membuat target

sebelumnya adalah 11 miliar rupiah. Sementara bisnis matching penjualan produk UMKM syariah dan industri halal menghasilkan omset 1,2 miliar, lebih tinggi daripada target yaitu 1,1 miliar ya. Lebih 100 juta, wah lumayan banget sih tahun produk ya. Nah untuk sektor sosial keuangan syariah, penghimpunan wakaf itu mencapai 61,2 juta rupiah. Ini lebih hampir dua kali lipat dibandingkan dengan target sebelumnya yaitu 35 juta rupiah. Dan menurut Haryo, capaian ini tuh menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap produk halal dan ekonomi syariah. Fesyar KTI 2026 diikuti 189 UMKM dan pelaku usaha syariah serta melibatkan 19 kantor perwakilan Bank Indonesia di kawasan timur Indonesia. Festival menghadirkan 4 program utama yaitu Syariah Fair, Syariah Education, Syariah Forum, dan juga Syariah Competition teman Pro 2. Di bidang penguatan sumber daya manusia, program sertifikasi Nazir ini mencatat tingkat kelulusan 100% dengan 144 peserta dinyatakan kompeten. Sementara Olimpiade Ekonomi Syariah Nasional diikuti 3.223 peserta, melampaui target sebanyak 2.600 peserta loh teman Pro 2. Nah, mewakili pemerintah Provinsi NTB, Sekretaris Daerah NTB Abdul Khair mengatakan penutupan Fesyar ini hanya mengakhiri rangkaian seremonial aja. Menurut dia, kolaborasi dalam pengembangan ekonomi itu harus terus berjalan secara syariah ya teman Pro 2. Well, kita tunggu lagi Fesyar berikutnya mungkin di 2027, 2028 pasti akan terus ada ya teman Pro 2, dan semangat kolaborasi terbangun selama penyelenggaraan Fesyar KTI 2026 menjadi modal penting menuju Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF yang akan digelar di Jakarta pada Oktober mendatang.

Siapa yang udah ikut MPLS hari ini? Wah, entah yang masuk SMP atau masuk SMA, kayaknya pada disuruh bawa tanaman cabai ya. Jadi memang gerakan tanam cabai masuk sekolah ini adalah bentuk ikhtiar dari Nusa Tenggara Barat untuk mengendalikan inflasi. Jadi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat itu mulai mengintensikan gerakan budidaya cabai di lingkungan sekolah sebagai strategi mengendalikan inflasi sekaligus menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan pelajar. Program yang jadi inisiatif Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal diawali dengan pelatihan budidaya cabai bagi 61 guru SMA, SMK, dan SLB di Pulau Lombok yang dipusatkan di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram pada hari ini ya tahun pro 2. Dan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB Lalu Mirza Amirza Amzah mengatakan para guru yang mengikuti pelatihan akan menjadi pendamping di sekolah untuk membimbing siswa dalam membudidayakan cabai. Ia juga menjelaskan kalau program tersebut lahir dari tingginya kontribusi komoditas cabai terhadap inflasi ya, karena kita ini adalah penyuka pedas ya tahun pro 2, baik di tingkat nasional maupun daerah ya Taman Pro 2. Melalui pendidikan sejak dini, pemerintah ingin membangun pemahaman siswa mengenai pentingnya sektor pertanian sekaligus membuka peluang usaha di bidang agribisnis. Setelah pelatihan, para guru akan menerima bantuan bibit cabai untuk dibagikan kepada siswa baru, dan setiap siswa nanti akan bertanggung jawab menanam, merawat, hingga memanen tanaman cabai baik menggunakan polybag atau yang ada di lahan yang ada di sekolah gitu ya Tuan Pro 2 ya. Selain menjadi media pembelajaran, budidaya cabai ini juga dinilai memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan. Mirza menyebutkan kalau keuntungan budidaya cabai itu bisa mencapai ratusan juta rupiah apabila dikelola secara optimal. Dan sektor pertanian ini perlu dikenalkan sejak usia sekolah supaya lahir generasi-generasi muda yang tertarik mengembangkan agribisnis. Terlebih NTB selama ini itu merupakan daerah surplus produksi cabai. Oke, tahun pro 2. Jadi untuk kamu yang lagi ikut MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah, jangan merasa kayak aduh malas banget deh mau tanam cabai ini. Hey, siapa tahu nanti kamu bisa nanam cabai di rumah membantu mama kamu supaya enggak terlalu banyak pengeluaran karena terlalu suka makan pedas. Oke. Nanti kamu bisa tanam di rumah juga, dibudidayakan. Nanti kalau misalnya tanamannya tumbuh bagus, segar, terus abis itu banyak ya. Nah itu bisa kamu jual, lumayan tuh duitnya untuk kamu ngejajan. Yaudah deh kalau gitu teman Pro 2, aku bakal puterin single-single lagi untuk kamu. Dan kita juga akan menunggu kumandang azan asyar ya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya, akan dikumandangkan di pukul 15.44 menit.

0: 2. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Oke, tahun perdua tadi baru saja dikumandangkan azan sholat asyhar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya ya. Yang mewakili kru yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat asyhar, dan yang harus tutup sampai di sini dulu untuk info lokalnya, karena setelah ini kita bakal lanjut ke Sore Ceria. Jujur tahun perdua untuk Sore Ceria kali ini kita kedatangan narasumber yang kecil-kecil cabai rawit. Masih muda banget, masih kecil-kecil banget, tapi udah punya banyak sekali prestasi. Jadi untuk teman pro 2 yang mau sapa mereka di sore hari ini, boleh dengerin Sore Ceria. Jangan kemana-mana.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya untuk dibacakan Info Pro 2 bersama Yana dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, sejumlah siswa di SLB AYPTN Mataram mengikuti pelatihan budidaya jamur tiram sebagai upaya meningkatkan keterampilan hidup atau life skills sekaligus menumbuhkan jiwa kemandirian dan kewirausahaan. Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan sekolah dengan menghadirkan mentor yang memberikan materi secara teori dan praktik. Pelatihan ini diawali dengan pengenalan mengenali jamur tiram, mulai dari manfaat, peluang usaha, branding, sampai tahap budidayanya. Selama pelatihan, para siswa dan guru memperoleh penjelasan mengenai media tanam, seperti teknik menyusun backlog di kumbung jamur, cara menjaga kelembapan, penyiraman, serta proses perawatan hingga masa panen. Siswa dibimbing secara langsung dengan metode yang sesuai dengan kebutuhan siswa tunanetra, dan mentor memberikan arahan melalui penjelasan verbal, demonstrasi secara bertahap, serta pendampingan dengan teknik sentuhan agar siswa netra lebih bisa menangkap materi pembelajaran dengan mudah. Kita lanjut ke berita kedua. Hari pertama masuk sekolah pada tahun ajaran baru dimanfaatkan SDN 3 Rumah Kecamatan Kediri, Lombok Barat untuk memperkuat pendidikan karakter sekaligus mengantisipasi terjadinya perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Sejak pagi, suasana sekolah dipenuhi antusiasme para orang tua yang mengantar putra-putrinya mengikuti hari pertama pembelajaran. Momen tersebut menjadi awal bagi sekolah untuk mengenalkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi seluruh peserta didik. Kepala SDN 3 Rumah, Hajah Ro'aini, mengatakan jumlah peserta didik di sekolah yang dipimpinnya saat ini mencapai 234 siswa, termasuk 29 siswa baru yang mulai mengikuti proses pembelajaran pada tahun ajaran baru. Ia menjelaskan proses belajar mengajar berlangsung dalam 8 rombongan belajar dengan sistem kelas ganda diterapkan pada kelas 2 dan kelas 6. Menurutnya, hari pertama sekolah diawali dengan pelaksanaan upacara bendera, dilanjutkan dengan kegiatan halal bihalal, perkenalan guru, serta pengenalan lingkungan sekolah agar siswa baru lebih cepat beradaptasi. Well, teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Sore Ceria, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
0: JFM.net world exclusive. Thanks to Warner Music.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM.
2: Stay tuned.

0: Pro 2. Kamu masih dengerin 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. OMG, OMG, I'm so happy karena sore hari ini ini kehadiran teman-teman kecil yang sangat imut, menggemaskan, greget. Tapi mereka luar biasa pintar, cerdas, dan punya segudang prestasi. Kecil-kecil cabai rawit, walaupun masih muda, yang masih muda, kecil banget, mereka tuh bisa menginspirasi kita biar tetap semangat meraih prestasi. Jadi di sore hari ini ada Iwayan Giovanka, ada Siti Malaika, dan juga Shanun Hasna. Oke, kita sapa dulu ya. Selamat sore.
1: Sore.
2: Sore.
0: Lucu. Gimana kabarnya hari ini?
1: Baik.
0: Baik. Oke. Nah, teman Pro 2 yang lagi dengerin teman-teman sore hari ini kan belum kenal. Boleh enggak kita kenalan dulu sebelum kita ngobrol ya? Kayaknya kita mulai dari sebelah kiri deh, boleh, silakan. Siapa
3: Halo
0: namanya?
3: Halo semuanya, nama saya Shanun Hasna Almera. Usia saya 8 tahun. Saya duduk di kelas 3 SD. Saya adalah runner up 1 Putri Pendidikan Anak Nusa Tenggara Barat tahun 2026 dan Putri Pendidikan Anak Nusa Tenggara Barat tahun 2026.
0: Wow, tadi panggilannya siapa?
3: Shanun.

0: Gelar saya adalah Putra Pendidikan Anak Indonesia. Terima kasih.
1: Wah, keren banget perkenalannya. Waduh, senang banget pasti ya semuanya bisa menang, dapat meraih penghargaan. Gimana perasaannya kemarin pas diumumin sebagai pemenangnya?
2: Senang.
1: Ya. Waktu ikut lomba deg-degan gak sih?
2: Enggak.
1: Wow, ada yang enggak? Siapa yang enggak deg-degan? Semuanya enggak deg-degan, keren banget. Karena pasti sudah persiapan yang matang ya.
2: Iya.
1: Boleh enggak sih gantian ceritain ke Kak Yani kemarin sebelum lomba persiapannya ngapain aja? Belajar apa? Mungkin belajar catwalk atau belajar public speaking? Mungkin bisa dari BK dulu?
2: Belajar public speaking, dan modeling.
1: Oke, public speaking dan modeling. Kalau Shannon?
3: Belajar nari dan speaking.
1: Oke, nari dan speaking. Kalau Gio?
4: Opening dance sama opening number.
1: Wow, berarti semuanya punya hal-hal yang berbeda ya untuk dipelajari ya. Tadi Gio belajar dance dan juga opening number itu untuk pertunjukan bakatnya atau gimana? Waktu kemarin di lombanya latihan dance-nya. Dance-nya bareng-bareng?
4: Iya.
1: Oh, rame-rame sama teman-teman yang lain. Kemarin ada pertunjukan bakatnya enggak waktu pas lagi lomba?
4: Ada.
1: Oh, ada. Pada nunjukin apa nih untuk bakatnya?
4: Nyanyi.
1: Kalau BK?
2: Eksperimen.
1: Eksperimen apa tuh?
2: Perubahan wujud.
1: Oh, kayak belajar fisika berarti ya. Perubahan wujud dari
2: padat ke cair.
1: Itu aja atau ada lagi?
2: Cair ke padat, gas ke cair ke gas ke padat ke gas.
1: Wow, sampai hafal loh, hebat banget. Ini kayaknya juga gimana ya dulu belajarnya. Oke, kalau Gio nampilin apa untuk bakatnya?
4: Karate.
1: Karate udah sabuk apa?
4: Kuning.
1: Udah kuning. Mau sampai hitam?
4: Belum.
1: Belum, mau sampai hitam.
4: Iya.
1: Milih mana? Ikut pigeon atau jadi atlet karate? Nulis mamanya dulu, mau yang mana ya? Belum tahu.
4: Iya.
1: Tapi seneng ikut karate?
4: Seneng.
1: Oke, nah berarti semuanya ikut lombanya karena diarahin sama mama kah? Atau memang teman-teman udah tahu lomba ini dan kayak, ih pingin jadi princess-princess gitu? Gimana? Memang pingin jadi princess?
4: Iya.
1: Biasanya nonton jadi princess-princess tuh di mana? Apa nonton Princess Disney? Atau nonton Barbie mungkin? Nonton apa biasanya?
4: Cinderella.
1: Terus kalau BK?
2: Barbie.
1: Gio? Nggak nonton di sini kayaknya ya. Tapi Gio ikut lomba ini apa? Pingin belajar apa di perlombaan ini?
4: Belajar
1: biar bisa menjadi contoh untuk teman-teman lain mungkin?
4: Iya.
1: Oke, nanti setelah ini mungkin ada teman-teman Pro 2 yang mau tanya-tanya ke Shanum, Beka, sama Gio, boleh ya?
4: Iya,
1: nanti teman Pro 2 boleh kirim pertanyaannya lewat WhatsApp di 0819020570000, bisa lewat Instagram di @pro2fmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Nanti akan ada obrolan seru lainnya bareng sama teman-teman kecil kita ini, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?

0: Tolong Pro 2 masih di Sore Ceria bareng sama Yaning, Gio, Maika, dan juga Shanum. Nah tadi aku kebetulan dapat bisik-bisikan nih, ternyata kalau Gio itu sudah menjalankan advokasinya sudah ke nasional. Boleh cerita sedikit gak Gio, kemarin perginya kemana? Perginya kemana nasionalnya?
1: Saya kemarin menjadi winner Putra Pendidikan Anak Indonesia 2026 di Jakarta. Di sana kita karantina 3 hari. Dikasih pembekalan sama Kak Seto dan Kak Desi Ratnasari dari DPR RI. Terus juga diajak photoshoot ke Bandung.
0: Wah, berarti seru banget ya. Pergi ke Jakarta ketemu sama orang-orang hebat, orang-orang penting, gimana perasaannya?
1: Senang.
0: Senang ya. Kalau boleh tahu ceritain tentang advokasi, tentang child to child ya kemarin ya. Boleh gak dikasih tahu ke teman Pro 2 tentang advokasinya? Silahkan.
1: Yuk. Advokasi pendidikan versi child to child, dari anak untuk anak. Kenapa child to child itu efektif? Anak lebih nurut kalau diajak teman sebayanya. Anak bukan cuma penerima bantuan, tetapi bisa menjadi agen perubahan. Seperti saya pertamaku saat berusia 5 tahun. Badanku memang tidak besar, tetapi aku bisa membuat perubahan yang besar. Berdasarkan sudut penelitian UIN, Sunan Kalijaga tahun 2025, anak SD yang bertanya kepada guru sangat sedikit, hanya 8,3%. Banyak anak yang diam walaupun belum mengerti. Dengan ajakan dari teman sebayanya, kita bisa bilang gak apa-apa, kalau salah gak dimarahin kok. Dengan ajakan yuk bareng, kita bisa membuat untuk generasi emas Indonesia. Saya Iwayan Giovan Kadifananta Sarasendria, Nusa Tenggara Barat, mempersembahkan advokasi child to child. Matur tampiasih.
0: Wow, hebat, keren banget. Dan itu yang akhirnya membawa Gio ke nasional dan jadi pemenang utama. Wow, kasih tepuk tangan lagi buat Gio. Seru banget berarti ya di sana dengan persiapannya Gio dari Mataram pergi ke Jakarta, terus photoshoot di Bandung. Kemarin photoshootnya gimana? Konsepnya pakai baju apa gitu? Fotonya sama kakak-kakak yang besar-besar juga ya katanya ya?
1: Iya.
0: Wow, ganteng-ganteng gak hasil fotonya?
1: Iya.
0: Boleh kalian lihat gak nanti fotonya?
1: Oke.
0: Nah itu Gio ya, yang kemarin sudah berangkat ke Jakarta untuk perlombaan tingkat nasionalnya. Nah, kalau Maika sama Shanum udah lomba nasionalnya udah belum?
2: Belum.
0: Belum. Kapan tuh lomba nasionalnya?
2: November.
0: November ya. Oke. Okay. Kalau boleh tahu nama lombanya apa?
2: Indonesian Kids of the Year 2026.
0: Wow, itu nanti lombanya di mana?
2: Di Bali.
0: Di Bali bulan November, berarti nanti Maika sama Shanum samaan pergi ke Bali.
2: Iya.
0: Waduh, udah siapin apa aja nih untuk pergi ke Bali?
2: Belum.
0: Belum ya, karena masih lama juga ya. Ya memang anak-anak agak jujur. Tapi percaya dirinya udah siap dong?
2: Udah.
0: Udah siap belum?
2: Udah.
0: Jalan-jalan dengan pacar aku. Oke. Okay. Nah, kayaknya juga dengar bisikan-bisikan kalau ternyata kalian bertiga juga ikut olimpiade. Benar?
2: Benar.
0: Wah, sebutin satu-satu dong apa aja tuh olimpiade yang diikutin. Pertama ada
2: matematika, sains, dan coding.
0: Oke. Okay. Gio juga ikut tiga-tiganya, matematika, sains, sama coding. Atau apa yang diikutin?
1: Saya pernah menangkan olimpiade tingkat nasional di Jakarta saat TK dan mendapatkan medali perak dan perunggu untuk matematika dan sains.
0: Wow, jadi matematika sama sains ya yang diikutin sama Gio. Kalau Shano?
3: Matematika sama...
0: Sains juga ikut?
3: Enggak.
0: Kalau coding?
3: Ya.
0: Oke, okay, berarti sains, matematika sama coding ya. Kalau mereka ikut tiga-tiganya. Wah, lesnya banyak banget dong berarti yang diikutin.
3: Iya.
0: Tapi seru gak ya, ikut banyak les kayak gitu?
2: Kita
0: seru.
2: Belajar di rumah sama mama.
0: Oh, kalau Meika belajar sama mama di rumah, teman-teman yang lain les ya. Kalau Meika pernah menang olimpiade juga?
2: Pernah.
0: Oh, berapa kali, inget gak?
2: Enggak,
0: saking banyaknya pasti tuh. Udah kelas Shano?
3: Enggak pernah.
0: Oh, enggak apa-apa. Yang penting Shano tetap belajar dan terus coba ya. Tetap yeah. Semangat untuk biar bisa ngukir banyak prestasi. Oke?
3: Oke.
0: Oke. Nah, kayak ini juga mau tanya, Maika sama Shano hobinya apa?
2: Hobinya belajar dan modeling.
0: Oke, jadi hobinya belajar. Pelajaran apa yang paling Maika suka?
2: Bahasa Arab.
0: Bahasa Arab di luar dugaan. Bahasa Arab ini maksudnya seperti belajar mengaji gitu?
2: Enggak, belajar
0: kayak belajar bahasa Inggris gitu berarti ya, belajar bahasa asing gitu ya?
2: Iya.
0: Wow, keren banget. Kalau Shano hobinya
3: nyanyi.
0: Nyanyi. Biasanya nyanyi apa di rumah?
3: Burung camar.
0: Sudah bisa burung camar di usia kelas 3 SD. Boleh dinyanyiin sedikit enggak?
3: Boleh.
0: Silakan.
3: Burung camar tinggi melayang.

0: Berarti semuanya punya hobi dan kesukaannya masing-masing ya. Kalau Maika suka modeling, Shanom suka nyanyi, terus untuk Gio suka karate. Hobinya karate bukan?
1: Bukan.
0: Oh, karena bukan karate hobinya. Hobinya apa kalau gitu, Gio?
1: Berenang.
0: Oh, berenang malahan. Tapi masih olahraga ya. Seputaran olahraga. Berenangnya tapi berenang beneran berenang atau cuma nyemplung-nyemplung main air nih maksudnya?
1: Main air.
0: Oh, main air. Siapa tahu nanti jadi atlet renang juga bisa kali ya, Mami. Oke. Okay. Yang jelas semuanya keren-keren untuk hobi-hobinya dan semuanya dijalani dengan serius. Semoga nanti bisa bawa teman-teman jadi generasi yang sukses ya. Amin. Oke. Okay. Nah, kayaknya juga mau tanya untuk Gio, Maika dan juga Shanom, pesan dan kesannya kemarin waktu ikut perlombaan ya, dan juga untuk anak-anak di Indonesia supaya lebih semangat berprestasi dan berani mencoba hal baru, ada gak? Ada, mulai dari siapa dulu nih? Dari Shanom dulu?
2: Ya. Pesan-pesan saya untuk semua anak Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Barat, adalah jangan takut untuk bermimpi. Jika kalian gagal, coba lagi, bangkit, dan berusaha. Saya percaya kalian bisa meraih mimpi. Dan jangan takut untuk mencoba hal baru, karena itu bisa menambah peluang kita menggapai cita-cita.
0: Oke, okay, good job. Terima kasih Shanom. Kalau Maika, apa nih pesan dan juga kesannya?
1: Untuk teman-teman di Indonesia, jangan takut mencoba hal baru. Rajin belajar, percaya diri, dan jangan mudah menyerah. Kalau kita terus berusaha dan berdoa, pasti kita bisa meraih cita-cita. Semangat ya.
0: Oke, okay, kita pasti semangat karena sudah disemangatin sama Maika. Oke, okay, kita ke Gio, apakah sudah siap pesan dan kesannya?
3: Teruslah belajar, jaga persatuan, dan jangan pernah malu. Jadi anak Indonesia, kita lah menerus bangsa ini.
0: Oke, okay, kita adalah penerus bangsa ini. Jadi harus terus semangat mencoba. Terima kasih untuk pesan dan juga kesannya. Setelah ini kita masih ngobrol lagi, tapi ke sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan-pertanyaan dari teman perdua. Nanti bisa dijawab ya sama teman-teman bertiga. Dan teman perdua yang masih mau tanya-tanya, boleh banget, masih ada waktu untuk kamu bertanya. Jadi langsung aja kirim pertanyaan kamu ke 081-90-2057-1000. Bisa lewat Instagram di @perdua_fm Mataram atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Gemes banget, pasti teman Prodo di rumah juga ngerasa gemes banget dari tadi dengerin ketiga adik-adik kecil kita ini ya. Tapi adik-adik kita di sore hari ini mau pakai kesempatan ini untuk kasih speech tentang ibu ya, kalau gak salah speechnya. Oke, kita mulai dari Shanum dulu, boleh gak speech tentang ibu?
1: Boleh.
0: Oke, silakan.
1: Ibu itu hebat. Ibu bisa lelah tapi tersenyum. Ibu bisa sakit tapi pura-pura kuat. Beliau tidak minta dimengerti, tetapi hatinya selalu memahami. Jika saya diberi kesempatan untuk menginspirasi generasi muda, saya ingin menjadi seperti ibu. Hadir, tulus, dan menguatkan. Bahkan tanpa tepuk tangan. Saya, Shanum Asna Almera, finalis Putri Pendidikan Anak Nusa Tenggara Barat. Saya bukan hanya membawa mimpi saya, tetapi doa seorang ibu yang mungkin tidak pernah naik ke panggung ini, namun telah membangun panggung ini di dalam hidupnya. Matur tampiasi.
0: Matur tampiasi. Terima kasih Shanum. Tepuk tangan dulu buat Shanum. Oke, next untuk Maika, silahkan speech tentang ibu.
2: Selamat sore semuanya. Hari ini saya ingin bercerita tentang seseorang yang begitu spesial, yaitu ibu saya atau mama. Mama saya adalah pahlawan di kehidupan nyata. Ia merawat, mendidik, dan mengajarkan banyak kebaikan dalam menjalani hidup, juga mendukung mimpi saya. Seperti malam ini, saya berada bersama komunitas putra-putri pendidikan NTB berkat dukungan mama. Kasih sayang mama adalah hadiah yang paling indah dan berharga di dunia. Saya berharap suatu hari bisa membuat mama bangga dengan berbuat hal benar, dimulai dari hal kecil dan dimulai dari lingkungan terdekat saya. Terima kasih.
0: Terima kasih juga Maika. Indah sekali tepuk tangan Maika. Oke, terakhir speech dari Gio untuk mama.
3: Ibu yang biasa aku panggil mama, sosok yang selalu ada di saat suka dan duka, wanita yang tegak tenang lelah, garda terdepan untuk keluarganya. Mama, terima kasih sudah membersamai proses tumbuhku, untuk cintamu yang tak pernah habis, segala pengorbananmu dan air matamu, teruslah menuntunku dalam setiap langkahmu. I love you mama.
0: Oh, kalau dengar-dengar kayak gini, mama-mama nangis nggak sih? Wah, berkesan-kesan pasti ya nangis lah. Ya pasti mama-mamanya pada bangga dan sangat menyayangi Gio, Maika dan juga Shanum. Tetap jadi anak yang nurut dan berbakti sama orang tua ya.
2: Iya.
0: Nanti ditunggu lagi kehadirannya di Pro 2 dengan versi yang lebih bertumbuh lagi, lebih banyak lagi prestasinya, dan mungkin nanti udah banyak cita-cita yang mulai tercapai. Pertanyaan terakhir deh, cita-citanya mau jadi apa?
1: Penyanyi.
0: Penyanyi.
2: Dosen.
0: Wow, dosen tidak disangka dosen. Wah, keren. Terus Gio?
3: Dokter.
0: Dokter. Oke, semoga bisa terwujud ya. Amin. Ya. Karena waktu kita ternyata sudah mepet ke pukul 17 tahun Pro 2. Jadi kita akhiri sampai di sini dulu untuk sore ceria edisi hari ini. Dan terima kasih untuk Gio, Maika dan juga Shanum yang udah sempatin waktunya main-main ke Pro 2. Padahal pasti super sibuk dong. Ya, dan semoga kita semua tetap sehat dan segala sesuatunya selalu dipermudah untuk meraih cita-cita. Kita ketemu lagi di sore ceria berikutnya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Kita dadah.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan. Minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

Kalau ngomongin Piala Dunia, yang seru itu bukan hanya pertandingan di lapangan, tapi juga vibes dari negara tuan rumahnya. Setiap edisi itu selalu memiliki rasa yang beda. Seperti di Brazil, suasananya itu seperti tanpa henti, musik, tarian, sampai supporter yang gak pernah kehabisan energi. Atau di Jerman, yang lebih tertata, tapi tetap rame dan hangat, semua orang kumpul di fan zone, nonton bareng serasa satu tim. Terus di Qatar kemarin, atmosfernya beda lagi, lebih modern, stadionnya deket-deket, jadi vibes-nya itu kerasa intens banget. Hari ini nonton di satu stadion, besok bisa pindah-pindah ke stadion lainnya, dan itu bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kalau ngomongin Piala Dunia yang bakalan datang, kemungkinan atmosfernya bakal makin gila sih. Teknologi makin canggih. Jadi nonton bola nggak cuma di stadion, tapi juga lewat layar dengan pengalaman yang lebih interaktif. Fanzone juga pasti makin kreatif. Penuh hiburan dari musik sampai budaya dari berbagai negara. Belum lagi tren sekarang yang makin peduli lingkungan. Bisa jadi nanti stadion dan fasilitasnya lebih ramah lingkungan, tapi tetap keren dan megah. Yang paling penting itu vibes kebersamaannya. Tetap jadi inti. Bayangin nih, jutaan orang dari berbagai negara, beda-beda bahasa, beda budaya, tapi bisa nyanyi dan teriak bareng hanya karena satu hal, sepak bola. Jadi, Piala Dunia itu bukan hanya soal siapa yang menang, tapi soal suasana yang bikin dunia terasa lebih dekat, lebih seru, dan pastinya lebih hidup.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Pentinglah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekaranglah. Ayo Putri, ayo.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20.000 kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7.000 kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman Pro 2. Selamat mengikuti.
4: Pro 2 104,2.

Selamat sore teman Pro 2, kamu masih dengerin 104.2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Ini masih di sini dan seperti hari-hari sebelumnya menemani kamu di 1 jam ke depan di Senja Tafakur. Nanti kita akan ngobrol banyak hal ya teman Pro 2 tentang hal-hal yang perlu banget dan wajib banget kita lakukan sebagai umat manusia, yaitu mentaati bagaimana hidup kita diarahkan oleh Yang Maha Kuasa. Jangan kemana-mana, aku bakal putarkan beberapa single religi dulu untuk kamu.

0: 2022. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa. Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

nomor 2, aku yakin banget di dalam hidup kamu pasti pernah merasakan yang namanya diperlakukan secara tidak adil ya di dalam hidup kita. Entah didiskriminasi, diintimidasi, diremehkan. Aku gak bilang teman pro 2 pasrah menerima aja, membalasnya dengan hal baik. Maksudnya ya tunjukkan kalau teman pro 2 itu juga layak, teman pro 2 itu juga berharga dan bernilai, tidak perlu diakui sih sebenarnya, tapi lakukan itu untuk diri teman pro 2 sendiri. Jadi ketika kita dijahati oleh orang lain, jangan membalasnya dengan perbuatan yang sama ya teman pro 2, karena itu jatuhnya pasti akan jadi sama aja kita sama orang itu. Jadi jangan pernah berhenti dan lelah jadi orang baik ya teman pro 2, karena aku yakin banget segala kebaikan yang kita lakukan di dunia ini nanti akan kembali lagi ke kita.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa merayanya ya sayang.
0: Oke papa.
2: Teman terbaik.

0: Ku berserah padamu, ya Allah.
1: Oke, teman pro 2. Ketika kita diperlakukan secara tidak adil dan kurang baik oleh orang lain, ya, aku rasa kita tidak seharusnya langsung menghakimi orang itu, menilai orang itu dengan sebelah mata. Jadi mungkin ada alasan-alasan dibalik perbuatan-perbuatan orang itu. Mungkin dia juga pernah tersakiti. Mungkin ini adalah bentuk dia melakukan pelampiasan, ya. Jadi kayaknya kita juga harus berusaha untuk menjaga setiap perbuatan dan juga perkataan kita ke orang lain, agar kita pun tidak menyakiti orang lain. Memang sih butuh kayak sabar yang panjang sekali, ya, teman pro 2, ya. Tapi aku yakin dan percaya kita pasti bisa untuk menahan diri dan juga memposisikan diri kita untuk jadi lebih baik. Maksudnya, ya, kalau misalnya suatu saat nanti kita bisa diperbaiki hubungannya, kenapa tidak?

Ya, teman Pro 2, karena waktu Yaning sudah habis untuk menemani kamu hari ini, jadi Yaning harus pamit dulu ya teman Pro 2. Dan pastikan kamu jangan kemana-mana, karena seperti biasa setelah ini masih ada acara-acara seru lainnya untuk menemani kamu dari pukul 7 sampai dengan pukul 12 malam nanti. Oke, jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Yaning pamit, bye-bye.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: 02. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Info pertama, teman Pro 2, Wakil Wali Kota Bima Ferry Sofian SH melepas peserta kirab opor api Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat tahun 2026 yang berlangsung di halaman kantor Wali Kota Bima Senin 13 Juli 2026. Sebanyak 30 pembalap sepeda mengawal perjalanan kirab obor api Porprov ke-12 NTB yang dimulai dari Kota Bima sebagai titik awal perjalanan menuju Kota Mataram. Kirab ini menjadi simbol semangat persatuan dan sportivitas menjelang pembukaan Porprov ke-12 NTB yang dijadwalkan berlangsung 16 Juli 2026. Masuk ke informasi terakhir, teman Pro 2, Provinsi Nusa Tenggara Barat dipercaya menjadi tuan rumah rapat kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia tahun 2026. Kegiatan ini akan dihadiri gubernur dan wakil gubernur dari seluruh Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian direncanakan membuka forum tersebut. Menjelang pelaksanaan kegiatan, pemerintah Provinsi NTB menggelar rapat koordinasi persiapan yang dipimpin Sekretaris Daerah NTB Abdul Hair di kantor gubernur NTB Senin 13 Juli 2026. Sekian teman Pro 2 informasi di malam hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, kita bakal ikutin Music Live Chat barengan Tiffany Kenanga. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stage 1.

0: Masih di MLC Music Live Chat
1: sama Alan and Edit di malam hari ini, teman berdua. Sesuai janji kita tadi nih, kita tidak mungkin cuma berdua, Edit ya.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga nih, kebetulan.
0: Ada Tiffany Kenanga ya, berdua.
1: Supaya dia dari tadi misalnya gini, kata siapa lagi opening terus kayak kata siapa, kata siapa. Udah 3 kali keluar
2: foreshadowingnya, keren.
0: Iya, bener kan?
1: Iya,
0: penyiar bro.
1: Malam hari ini kita kedatangan Tiffany Kenanga yang sudah merilis single terbaru.
0: Betul sekali. Gimana rasanya akhirnya bisa rilis nih? Berarti kemarin ya, baru tanggal 10 ya?
2: 10, baru tanggal 10 ini.
0: Kemarin ya?
2: Jadi baru berapa sih? 3-4 hari ya?
1: Iya, 3-4 hari.
2: Rasanya senang, terus ini juga project yang memang udah aku kerjakan 3 bulan belakangan. Jadi senang lah bisa didengerin sama orang-orang gitu.
1: Jadi ini singlenya berjudul Kata Siapa?
2: Iya.
1: Ini harus kita tanya nih, karena dia dari tadi cukup mengganggu ya.
2: Annoying ya?
1: Iya, lumayan annoying nih. Tapi kalau dari Kak Tiffany, kenapa judulnya adalah Kata Siapa?
2: Jadi sebenarnya lagu ini kan diciptain sama namanya Kak Egan gitu. Jadi ENR-nya, terus habis itu juga Kak Egan-nya juga kita melakukan workshop. Dan apa namanya, aku sebelumnya udah pernah ketemu juga sama Kak Egan dari tahun lalu di proyek aku sebelumnya. Udah sempet ngobrol-ngobrol, terus habis itu Kak Egan juga ternyata bikin lagu. Dan kebetulan sebenarnya kalau lagu ini itu relatable aja sih Kak, temanya gitu. Jadi banyak orang yang bilang kalau misalkan abis putus sama seseorang tuh kayaknya lo gak bisa deh tanpa dia. Kayak gue gak bayangin deh lo tuh tanpa si orang ini gitu. Padahal ya kata siapa kita gak bisa tanpa dia gitu. Begitu sinopsisnya tuh gitu.
1: POV-nya dari situ.
0: Benar.
1: Itu kata siapa? Nah, dari tadi dia kayak gitu tuh.
0: Karena kayak gitu tadi.
1: Iya, benar.
2: Baru 2 menit udah berapa kata siapa?
1: Iya.
0: tapi berarti pertama kali bisa dikasih lagu ini kan berarti karena udah kenal sama Kak Egan. Berarti emang Kak Egan langsung ke Tiffany atau gimana nih buat lagu ini?
2: Jadi ada ENR luar biasa namanya Oza Ganta.
0: itu gokil banget sih.
1: Itu badminton jago dong.
2: Yang mungkin lagu ini juga relate kali ya sama beliau gitu. Jadi mungkin ada sesi curhat-curhatan dan awalnya ternyata di momen itu tuh banyak yang sedang mengalami patah hati gitu. Dan akhirnya dia dengan percaya diri juga ngomong kalau misalkan ya kayak gue bisa deh tanpa dia, kayak bisa deh nanti gue menemukan yang lebih indah gitu.
1: Seorang Yoza Ganta.
2: Cuman Yoza ini aku gak bilang Kak Yozanya. Ya, cuma maksudnya
1: seorang Yoza
0: secara
1: Ganta.
2: General.
1: Kaget
2: soalnya. Karena mungkin setelah itu Kak Egan denger kayak ini kayaknya oke deh. Mungkin ada yang apa secara berulang-ulang tuh ngomong kayak kata siapa gue gak bisa, kata siapa gue gak bisa gini-gini. Dan akhirnya jadilah sebuah line ikonik kata siapa ku tak bisa tanpamu gitu.
0: Aduh, kok gitu?
1: Gak maksudnya kata personal siapa? Dia pengen membuktikan gitu.
0: Bisa
1: banget karakternya.
0: Bener, gitu. Gak
2: salah. Tapi bukan Kak, ada yang lain.
1: Ada.
2: Banyak.
1: Oke. Jadi sebenarnya itu terinspirasi dari pengen membuktikan itu tadi ya.
2: Yes, betul. Ya,
1: gue bisa kok tanpa lo gitu.
0: Tapi kan maksudnya kadang ya orang-orang yang kayak terjebak ya dalam tanda kutip sama seseorang ini agak-agak susah nih buat lepasin ya kan, buat lepas dari apa lingkaran setan itu susah tuh biasanya tuh. Itu gimana tuh caranya tuh?
2: Itu saya juga nggak tahu ya kan tutorialnya bagaimana. Cuman sebenarnya lagu ini juga ditujukan buat manifestasi juga sih. Jadi kan di akhir refnya ada ternyata aku temukan yang lebih indah. Gitu. Jadi bagi orang yang udah nemuin itu adalah suatu hal yang relatable bagi mereka. Tapi yang belum itu juga bisa jadi manifestasi atau afirmasi buat mereka. Gitu. Karena sebenarnya kan untuk bisa lepas dari suatu hubungan yang toksik, katanya sih biar cepet harus nemuin yang baru. Kalau aku menurut aku ya sebenarnya menemukan yang baru ini bisa kan bisa juga kegiatan baru, hobi baru.
0: Bener.
2: Gitu. Jadi mungkin apapun yang ditemukan yang katanya lebih indah tuh bisa dalam berbagai bentuk aja sih kak. Gitu. Cuman kalau yang dengerin lagu aku sih mungkin mikirnya ya kalau bisa yang baru.
1: Jadi gitu deh cara keluar dari lingkaran tong setan itu ya barusan.
0: Cheat code-nya.
1: Cheat code-nya harus ada orang baru. Menarik. Tapi ini merupakan pengalaman pribadi kak Tiffany atau
0: tidak? Adakah selip-selipan iya, gitu ya?
1: Kayak curhat sedikit.
0: Nitip cerita dong.
1: Iya dong, gitu.
2: Soalnya dari tadi kan memang kita kan nama orang lain ya.
0: Iya, bener.
2: Ada.
1: Ada.
2: Jadi semuanya kan relate ya sama hal ini pasti dalam apa namanya suatu titik di hidup kita pasti kita pernah merasakan hal ini gitu atau kejadian ini. Dan dalam case aku sebenarnya setelah aku dikasih lagu ini kebetulan mungkin tuh afirmasinya ya putus kak. Aku nggak tahu afirmasi dari mana cuman ya ya udah lah gitu. Jadi mungkin pas recordingnya mungkin bisa lebih mendalam.
1: Terlalu positif ya. Terlalu positif.
2: Positifnya di sana gitu.
1: Iya.
2: Aku ngerasanya juga setelah mendengar lagu ini terus habis nyanyiin juga gitu. Jadi aku sadar aku sampai aku tipe yang kepoan kak. Jadi aku memang suka nyari-nyari jurnal jujur. Jadi otak kita kan ada apa ya neuroplasticity kan, neuroplasticitas gitu. Jadi sebenarnya cara keluar dari lingkaran setan itu adalah mencari pengalaman baru gitu. Jadi otak kita tuh terstimulasi gitu untuk

0: kayak gas aja ya. Jadi kayak kenalan sama orang baru, terus habis itu juga satu hotel tiba-tiba ayo kita makan malam bareng. Jadi nemuin pengalaman dan hal yang benar-benar kita survive sendiri itu.
1: Jadi seru sangat,
0: nice, wah, nice, bikin nice, refresh nice banget.
2: Bener sih, bener.
1: Waktu itu kemana?
0: Aku waktu itu birthday ke Malai.
2: Oh, wow, berapa hari?
0: Malai. Aku 5 hari. Aku weekday sih, Kak.
2: Oh, oke. Okay.
0: Weekdays. Benar. Weekdays.
2: Benar.
0: Cuma sebelumnya aku ke Taiwan.
2: Oh, iya.
1: Oh, ke Taiwan.
0: Ke Taiwan seru banget, Kak. Wah, itu kayak Jepang tapi budget gitu.
1: Benar.
2: Iya sih, benar. Iya sih, benar sih.
0: Seru banget.
1: Asian-nya masih kerasa gitu ya.
0: Iya, kerasa banget culture-nya, luar biasa. Jadi sangat recommended.
2: Benar.
1: Tau gak sih tadi lagunya?
2: Apa tuh?
1: Wo-oh, kamu ke Taiwan.
2: Wo-oh, kamu ke Taiwan.
0: Enggak nyangka loh.
1: Sorry.
2: Maaf ya.
1: Sorry. Maaf ya. Jadi itu cuma perlu dua. Kalau misalkan lo merasa deadlock dengan situasi lo, coba untuk cari realita baru.
2: Betul. Siapa tahu ya, realita baru itu ya mungkin membuat kamu healing.
1: Benar.
2: Gitu kan? Kata Tiffany.
1: Kata siapa?
2: Kata Tiffany. Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Tiffany Kenangan. Betul. Jadi jangan bersedih dulu, karena kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sampai jam 8 malam nanti. Okay. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta. Betul. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin lagunya Tiffany Kenanga juga. Itu lagu pertamanya yang putus cinta soal biasa tuh.
0: Hey, jangan bersedih ya.
1: Jangan bersedih, putus cinta tuh biasa.
0: Ay, sedap. Ini tahun berapa berarti lagunya ya? Berapa?
2: Aku SM, aku lupa deh tahun berapa. Kayak 2016-an
0: ya? 16-an ya?
2: 16-19.
1: Yeah. Wow. Dan lucunya sebenarnya ini waktu itu Kak Tiffany belum pernah pacaran ya. Tapi ngomongin putus cinta gitu.
0: Wow. Bener.
1: Dan ini juga salah satu apa ya, bisa dibilang afirmasi yang sama dengan lagu Kata Siapa ya.
2: Betul, ini afirmasi yang mungkin sama-sama memotivasi untuk healing gitu kali ya, healing dari patah hati, terus habis itu mendapatkan yang lebih baik gitu. Jadi mungkin dulu versi yang belum punya pengalaman.
0: Wow.
2: Versi yang sudah punya pengalaman.
0: Asik.
2: Gitu. Karena dulu tuh sebenarnya jangan bersedih tuh transisi aku dari nyanyiin lagu yang temanya universal kayak soal sahabat gitu kan dan lain-lain ke soal percintaan. Jadi sangat soft gitu transisinya. Yang bukan kita yang cinta-cintaan, cuman kita memotivasi gitu.
0: Benar.
2: Cuman pernah loh Kak aku bikin konten soal ini. Terus habis itu konteksnya tuh aku juga lagi patah hati gitu kan. Terus abis itu ada yang komen kayak yang punya lagu juga gak luput katanya.
1: Yang punya lagu gak selamat ya.
2: Selamat, kameramen tidak selamat.
0: Kameramen tidak selamat.
1: Oh iya, jadi sebenarnya ada orang-orang juga merhatiin hal-hal kayak gitu ya kayak.
2: Iya betul. Ya,
1: ternyata sama juga kan Tiffany.
2: Gak apa-apa lah.
0: Tapi kalau ini kan berarti afirmasi positif tadi kan si jangan bersedih dan juga kata siapa gitu. Tapi kalau Tiffany sendiri maksudnya di kehidupan sehari-hari sering gak sih maksudnya ngasih afirmasi ke diri sendiri tuh sering gak?
2: Lagi belajar buat sering sih Kak. Karena kan maksudnya kadang-kadang kita gak bisa kontrol apa yang orang omongin ke kita, tapi kita bisa kontrol apa yang kita omongin ke diri sendiri. Kadang-kadang pun kalau orang ngomong kayak ah lu buruk nih soal ini, kita lama-lama juga terafirmasi kalau kita buruk gitu kan. Jadi apalagi diri sendiri pasti ngaruhnya lebih lebih marah lagi gitu kan. Jadi aku lagi mencoba karena aku sendiri suka negative self talk juga.
0: Pasti sih kayaknya kayak orang kayak gitu.
2: Iya, kayak aduh nih kurang nih, nih jelek nih, nih apa nih gitu. Dan sekarang cuman kayak lagi berusaha buat ini kayak bakal berhasil sih. Kalau misalkan ada nemuin kesulitan juga berusaha lihat ini kayaknya cuman dikasih jalan alternatif aja gitu. Jadi lagi coba untuk kayak gitu.
1: Meskipun geradakan gitu jalannya.
2: Walaupun geradakan
1: gitu jalannya. Aja ya.
2: Iya gitu. Soalnya bukan bukan swasta soalnya.
1: Kadang mungkin yang kamu lihat jalannya penuh batu, sulit dilalui. Siapa tahu itu adalah jalan alternatif aja.
0: Betul.
1: Bukan berarti salah jalan.
0: Bener. Gak salah.
2: Lewat-lewat rumah warga.
1: Iya bener. Atau mungkin ada pungli-pungli kan kadang-kadang yang nebar jaring tuh.
2: Alternatif puncak.
0: Puncak mas. Benar. Oke, tapi kalau di lagu Kata Siapa ini berarti apa nih maksudnya pesan yang pengin disampaikan ke pendengar yang dengerin lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya selain kalau misalkan kita patah hati itu bukan berarti akhir dari segalanya dan kita bisa mendapatkan mungkin seseorang atau sesuatu yang lebih indah. Sebenarnya ini adalah patah hati yang dibungkus dengan ketengilan aja sih Kak.
0: Oke. Gimana tuh maksudnya?
2: Maksudnya lebih ke dari liriknya juga, dari kata siapanya kan juga kayak kata siapa gue gak bisa sama tanpa lo gitu-gitu kan. Jadi kayak aku senengnya adalah ini tengil, ini gak ikhlas.
0: Ini tengil.
2: Eh mungkin ada sedikit keikhlasan di sana, cuman ada sedikit apa ya, sedikit apa bayangan-bayangan dari dendam. Karena mungkin orang-orang tuh melihat patah hati atau healing sebuah perjalanan yang penuh keikhlasan. Tapi sebenarnya ya patah hati ya gak apa-apa, sebel-sebel dikit atau kayak pengen membuktikan bahwa orang itu salah, itu suatu hal yang manusiawi dan wajar. Nah kata siapa tuh dibungkusnya dengan cara yang kayak gitu. Dan menurut aku tuh itu kali yang membuat lagu ini tuh menarik gitu. Jadi kalau kakak lihat awal liriknya tuh kayak masih galau. Terus habis itu sampai akhirnya mulai acceptance, mikir aku takkan bahagia gitu. Jadi aku suka tengilnya itu loh kak, nyanyinya juga seru.
0: Bener sih, si itu siapa?
2: Siapa?
0: Siapa lu?
2: Orang kita lahir sendiri, dunia emang barengan kan?
0: Enggak juga. Bener.
1: Mungkin ada orang yang pas mau mengudahi itu kayak lihat lo, lo nggak bisa apa-apa tanpa gue gitu. Ternyata lo buktiin bahwa lo tuh bisa. Betul. Gitu.
2: Iya, tujuannya adalah tidak menemukan orang kayak lu lagi.
0: Iya, bener. Itu dia.
2: Iya, harus tengil kita. Walaupun nangis-nangis dikit. Gitu.
1: Iya. Gue bisa.
0: Iya, gue lu siapa?
1: Tetap nangis ya tapi tetap nangis. Ya enggak apa-apa, manusiawi.
0: Iya kan? Karena sumber kebahagiaan itu ya harus dari diri sendiri.
1: Harus
0: ya,
1: dari
0: kan?
1: Diri sendiri.
0: Betul, jangan bergantung sama orang lain, Bro.
1: Harus kan? Banget gitu.
0: Benar.
1: Tapi kalau dari lagu kata siapa nih? Sebenarnya waktu itu Kak Tiffany udah coba belum kayak ini di tes denger dulu deh ke orang-orang yang terdekat, atau ternyata orang-orang terdekat ini enggak sengaja relate nih.
2: Oh, pastinya iya sih, terutama orang tua ya, orang tua, terus habis itu juga ke teman-teman aku yang memang mungkin masih seumuran kan, karena memang tujuannya ke ya yang seumuran aku atau mungkin yang baru merasakan patah hati gitu, dan akhirnya mereka langsung suka banget lagunya, dan kebetulan untuk demo lagunya itu laki-laki yang nyanyi.
0: Oh
2: gitu.
0: Iya.
2: Aku juga bilang.
1: Oza.
2: Tiba-tiba.
1: Tiba-tiba.
0: Iya juga sih.
2: Dan akhirnya orang-orang langsung suka sama lagunya, dan mostly orang bilang refnya gue langsung nangkep loh katanya gitu. Jadi emang dari liriknya catchy, terus melodinya juga catchy, dan ini yang membuat aku sangat yakin sama lagunya, atau at least aku yakin bakal relatable gitu ya. Dan akhirnya waktu itu Kak Oza juga bilang, coba deh dek nyanyiin lagunya, abis itu nanti kita kirim coba ke produsernya.
0: Okay.
2: Dan akhirnya produser juga kebayang, dan akhirnya juga ada beberapa adjustment yang dilakukan, tapi ya cocok gitu.
1: Oke. Penasaran sih, gue jadi penasaran ya.
0: Jadi kita langsung dengerin dulu aja. Ini dia Tiffany Kenangan dengan single terbarunya, Kata Siapa.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan masih bareng sama Tiffany Kenangan.
1: Tadi kita udah dengerin ya kata siapa
2: kata
1: nih.
2: Kata siapa?
1: Ini berarti jadi single keberapa berarti ya? Belasan ya?
3: Iya, belasan.
1: Belasan ya?
3: Belasan, hampir belasan.
1: Hampir belasan ya? Oke, Wow. Kata siapa ini cocok mungkin buat lo semua yang pingin ngebuktiin kalau lo gak sama dia tuh bisa bahagia. Iya kan?
2: Biar lo lo juga tahu bahwa eksistensi lo tuh juga penting untuk diri lo sendiri.
1: Bener.
2: Gitu.
3: That's true.
1: Bener. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih di lagu ini tergolongnya cepat, lama, atau sedang-sedang saja? Yang sedang-sedang.
3: Cepat. Kayak ini kayak nasar ya. Tiba-tiba
2: yang manjat-manjat loh. Yang naik-naik atas loh.
3: Termasuknya cepet sih. Karena workshop itu kehitungnya kayak dua kali. Sekali dua kali. Terus ketemu sama produser apa namanya, Kak Peter Laudeng namanya. Kak Laudeng ini bikin lagu produce lagu Mau Tak Maunya Sakib sama Sempurnanya. Aku seru banget lagu-lagunya gitu. Jadi kayaknya enaknya kayak ngeliat juga ini kayak cocok deh bikin musik-musik yang fun
1: dan
3: musik-musik tengil kan. NPD gitu.
1: Bener sih.
3: Akhirnya Kak apa namanya Kak Laudengnya dari Kak Egennya juga semuanya terbuka banget untuk diskusi lagunya mau dibawa ke arah yang mana gitu. Jadi kayaknya kalau revisi maksimal sekali aja deh. Jadi emang bener-bener gak ada dari mixing masteringnya semuanya udah sejalan semua karena udah diomongin di awal pengennya soundnya seperti apa. Jadinya gampang prosesnya. Jadi sebenarnya prosesnya itu April terus rilis selesai Juni. Jadi cepet sih. Itu termasuk udah mundur-mundur dikit karena ada kerjaan masing-masing. Gitu. Jadi sebenarnya cepet.
1: Benar.
2: Kalau misalkan di lagu ini sebenarnya ada ini enggak yang waktu itu jadi memorable banget kayak produksinya seru nih atau ada momen yang kayak ini waktu lagu ini kayak gini nih.
3: Oh, selain workshop, pas recording itu aku di direct vokalnya sama Kak Kamga.
1: Seru
3: banget. Dan lagunya tuh jadi lebih groovy, lebih asik. Terus backingnya pun aku juga suka banget ngisi-ngisinya gitu. Jadi Kak Kamga tuh ini pengalaman pertama aku juga kerja sama beliau. Jadi seru banget dan aku juga fansnya juga kan. Dari kita SD belum tahu apa itu patah hati.
2: Karyanya Kamga.
3: Maafkanlah. Jadi kita udah seneng banget dan akhirnya lagu ini bisa menjadi apa ya? Secara vokal apa namanya arahnya tuh udah jelas banget karena Kak Kamga juga. Jadi itu menarik sih dan overall apa namanya pengalaman recording dan produksinya tuh seru banget.
1: Benar-benar.
3: Ini kayak nggak ada beban gitu.
1: Seru. Berapa sih rate Kamga tuh jadi vokal director?
2: Gak usah.
1: Pengen tahu aja. Kayak semua lagu ada Kamga.
2: Kamga komen dong di bawah. Tolong rate berapa? Iya. Tapi emang Kamga produktif banget sih di tahun ini. Parah, banyak banget artis yang kita interview dan mostly dari Kamga juga. Pasti ke-mention sama Kamga.
3: Betul.
2: Gitu. Tapi kalau dari Kak Tiffany, apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
1: Ada yang nanya soal ini.
2: Ada yang nanya di WhatsApp nih.
1: Fitro di Padang nih. Karena apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
2: Iya.
3: Berharapnya iya, tapi bukan.
1: Bukan ya.
3: Biar terus, kayak enggak shady gitu ya. Aku orang Palembang, Sumatera juga sih.
2: Sumatera juga.
3: Aku bapakku Palembang, ibu aku Jawa Chinese. Gitu. Enggak kelihatan ya?
2: Enggak
3: kelihatan.
2: Soalnya dia juga nanya nih kalau orang Padang apakah ada bikin karya lagu Minang?
1: Aduh.
2: Gak ada. Bukan orang Padang kebetulan.
3: Kayak keluarga saya keluarga besar. Bapak saya kayak kaget ya. Kenapa tiba-tiba pakai bahasa Padang.
2: Mungkin keluarga juga kaget, Tiffany orang Padang.
3: Kok kayak kita bukan keluarga ya?
2: Kayaknya bukan ada darah Padang.
3: Cuman kebetulan ipar aku tuh orang Padang. Mungkin tahu kali ipar aku ya. Padang dan aku pengen banget karena kakak aku setiap mudik kan kesana dan katanya sangat-sangat indah alamnya, makanannya enak-enak pasti gitu. Jadi pengen aja sih kesana.
2: Nasinya tahu enak di sana.
3: Iya.
1: Nasi Padang.
3: nasi aja kan, kalau di Padang nggak usah pakai nasi Padang.
2: Nasinya.
3: Nasi aja.
2: Nasinya. Makan nasi. Ini berdasarkan pengalaman gue.
1: Oh iya, bener.
2: Makan nasi.
1: Kata siapa?
2: Kata Tiffany Kenanga barusan.
3: Makasih tapi Fitro, tayangnya kita tidak sekampung.
2: Iya.
3: Belum. Sama-sama Sumatera.
2: Belum. Mungkin nanti karya Padangnya ditunda dulu ya. Karya Minangnya ditunda dulu.
1: Nonton di TikTok dulu ya sekarang ya.
2: Apakah ada muka-muka Padangnya, makanya kamu kira orang Padang atau gimana nih?
3: Iya, aku suka dikira orang Padang atau Sunda.
1: Oke.
3: Iya. Yeah.
1: Enggak ya? Enggak sih. Hmm. Kayak orang orang lah.
3: Belum ada ya tadi enggak? Jawabannya belum nemu. Nanti kita call back lagi.
2: Sabar ya, sabar ya.
3: Sabar.
2: Belum nemu. Oke.
1: Wow, oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tadi ya. Bareng sama Tiffany Kenanga.
2: Betul.
1: Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music
2: Live Chat.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat,
1: masih barengan sama Tiffany Kenangan.
0: Alright, ini berarti kalau lagu Kata Siapa ini menjadi sebuah warna. Kalau menurut Tiffany Kenangan, menjadi warna apa ini?
2: Warna,
0: kan ada tengil-tengilnya, yeah, ya kan?
2: Sebenarnya bisa warna merah,
0: okay,
2: tapi juga bisa kayak warna sedikit biru-biru keunguan gitu loh, Kak.
0: Oke,
2: okay. Oh,
0: memar tuh memar.
2: Memar. Jadi kalau memar kan mau sembuh kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar-benar.
2: Memar
0: bener.
2: Mau sembuh tuh warnanya kayak agak ungu-ungu, lavender.
1: Gitu ya. Kayaknya gak lavender juga deh. Kayaknya gak lavender ya.
0: Wangi ini.
2: Tiba-tiba lavender itu ungu kebiruan.
0: Iya, benar-benar.
2: Nah, itu kayak warna memar. Menurut aku Kata Siapa tuh kayak masih sakit sebenarnya, okay, cuman healing gitu. Jadi menurut aku itu warna yang cocok. Kalau merah
1: pemilu, tinta pemilu. Iya. Iya. Terlalu terang ya.
2: Ya suka nempel di casing gitu.
1: Sama di kuku suka hilang.
2: Iya, sama.
1: Iya.
2: Nah, itu warna kayak gitu kalau enggak warna merah, warna-warna okay, berani gitu.
0: Oh, berarti kayak ya masih ada luka-lukanya cuman kayak udah proses buat mau kesembuh gitu ya.
2: Betul.
0: Seru.
1: Iya. Kalau misalkan Kak Tiffany pengen bilang nih ke pendengar, kalau sebenarnya Kak Tiffany pengen bilang apa lewat lagu ini?
2: Move on deh gitu. Karena maksudnya kan di dunia ini ada, di Indonesia deh ada berapa juta manusia gitu kan.
0: Nah,
2: mungkin maksudnya satu.
1: Aku coba ini deh, aku coba jadi orang yang batu. Tapi aku cuma maunya sama dia, Kak.
2: Ya udah kalau mau tersiksa seumur hidup. Silahkan
0: itu,
2: aja.
1: Itu jawabannya.
2: Ada pilihan bahagia bener, atau iya, tidak.
0: Bener.
2: Dan memang kebanyakan orang tuh melihat potensi sih, Kak. Melihat potensi. Jadi kayaknya dia potensinya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Okay. Cuma kan potensi adalah probabilitas.
0: Betul.
2: Dan itu biasanya diambil datanya dari pengalaman. Kalau pengalamannya saja sudah buruk, berarti itu ya 1% lah dia bisa menjadi lebih baik. Jadi menurut aku yang pasti-pasti aja gitu. Dan kalau misalkan aku semenjak beberapa kali, sekali dong, sekali pengalaman.
1: Berapa kali nih,
2: sekali pengalaman. Aku punya moto buat hidup aku sendiri. Pokoknya kalau aku lebih happy sendiri, aku lebih baik sendiri.
0: Gitu.
2: Karena memang ada beberapa orang kan yang butuh pasangan untuk mungkin nemenin mereka atau apa. Menurut aku sendiri tuh jauh lebih baik kalau misalkan enggak sama orang yang tepat gitu. Jadi lebih baik ya sendiri lebih baik. Dan pokoknya kita bisa lah tanpa dia gitu.
0: Betul. Jadi cari kebahagiaan lo.
1: Iya. Cari suara lo. Cari suara lo itu beda.
2: Semua orang bisa move on.
0: Iya, yeah, benar.
1: Bisa move on.
0: Benar.
1: Iya. Kalau itu tadi kalau misalkan kata Kak Tiffany, jangan lupa untuk bahagia. Dan kalau misalkan lo lebih bahagia sendiri, mendingan kebahagiaan lo cari sendiri.
0: Benar. Coba boleh dong sedikit aja nyanyiin mungkin
2: Kauza bagian
0: ref. Aduh,
1: benar. Kauza tapi.
2: Refnya.
0: Iya. Yeah.

0: Kita hargai effortnya.
1: Oke. Tapi buat tempat Pro 2 yang pengen dengerin full, berarti semua udah ada di DSP ya lagunya.
2: Ada di DSP. MV-nya? Ada dari videonya juga.
1: Oh, dari video, oke.
2: Di YouTube.
1: YouTube apa tuh? Cek
2: bisa di Tiffany Kenanga, sama kok kayak nama sosmed aku. Semuanya sama Tiffany Kenanga. Dan pastinya bisa dengerin dan request terus di sini. Di Pro 2
1: betul.
2: RRI seluruh Indonesia.
1: Betul. Itu dia. Alright, terima kasih Tiffany.
2: Terima kasih banyak.
1: Sukses selalu buat kata siapa ya.
0: Jangan kapok-kapok main kesini ya.
2: Tidak, sama sekali.
0: Semoga abis ini ada Oza ya di sini. Kita bisa denger versi Oza.
2: Tamu-tamu kita.
0: Versi Oza, Orza fashion, Oza version.
1: Iya, benar-benar. Gak usah kayak
2: gue. Oza Kenanga gitu.
0: Agak aneh.
1: Bener-bener. Oke, terima kasih juga buat teman-teman produser seluruh Indonesia. Sudah seru-seru di malam hari ini, sampai jam terakhir ini ya. Bareng sama Tiffany Kenanga tentunya.
0: Betul,
1: jangan lupa buat dengerin lagu kata siapa di semua DSP. Lirik video juga bisa dicek di YouTube Tiffany Kenanga, dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
0: Dan jangan lupa juga dikepoin Instagramnya Tiffany Kenanga. Dan abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit.
0: Gue Elanda pamit.
1: Dan
2: Tiffany Kenanga.
1: Alright, kita ketemu lagi besok. Bye-bye.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

104.2 FM, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 masih barengan sama Dipa di sini di 104,2 MHz Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau curhat-curhat, yang mau cerita-cerita, langsung aja bisa ke WhatsApp kita di 081 902 057000, atau kamu bisa juga ke Instagram Pro 2 FM Mataram. Dan teman Pro 2, di tanggal 13 ini, tepatnya di hari Senin, hopefully hari kamu happy ya teman Pro 2. Kalau misalnya Seninnya kurang berjalan lancar, coba kasih tahu Dipa kenapa sih alasannya. Sampai nanti di jam 11 malam ya, kita movingkan dulu ke Charlie Puth, Rashika dan Labrin.

0: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Dipa di sini di 104,2 MHz Pro 2 teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, buat kamu yang mau curhat, yang mau cerita masih bisa banget sampai kita di jam 11. Langsung aja gabung di WhatsApp 081902057000 dan juga bisa melalui Instagram Pro 2 FM Mataram. Oke, kita lanjut nih teman Pro 2 ke curhatan yang will be the first. Ini curhatan dari Dipa dulu deh ya. Dipa tuh lagi sariawan teman Pro 2 dan sariawannya ini udah lebih sebulan dan itu sakit banget teman Pro 2. Kenapa sariawan ini sebenarnya muncul karena apa sih? Dipa tuh penasaran banget. Kenapa sariawan ini muncul di saat-saat yang tidak tepat gitu. Jadi kamu tahu gak sih sariawan di lidah ini tuh cara ngilanginnya kayak gimana teman Pro 2? Karena benar-benar sesakit itu teman Pro 2. Jadi kayak ngilu terus kayak kegores and then gak enak banget pokoknya rasanya ya. Dipa sampai bingung jelasinnya kayak gimana karena cekit-cekit itu ya teman Pro 2. Sampai ngomong pun sakit nih sebenarnya ya. Mau ngomong kata per kata pun harus effort dulu nih Dipa ngomongnya. Jadi buat kamu yang masih sembuh, yang masih sehat, jangan lupa untuk jaga kesehatan mulut kamu ya teman Pro 2. Ini mungkin karena Dipa suka makan yang manis-manis belakangan ini sama yang pedes-pedes ya. Apalagi yang panas-panasnya, panas banget makanannya. Kayaknya Dipa harus kurang-kurangin deh. Dan lebih memperhatikan asupan makanannya Dipa sama nutrisinya ya.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Dangar Ode. Pulau kecil yang indah dan selalu sunyi berada di dalam kawasan Teluk Saleh, termasuk dalam daftar pulau perawan dan cantik, menyajikan pemandangan bagi hiasan alam yang menawarkan kesunyian. Di dangkalannya terdapat taman laut yang indah terhampar sepanjang mata memandang begitu kita mengambang di permukaan air lautnya yang begitu jernih karena termasuk dalam kawasan yang jauh dari pencemaran.

Oke, teman Pro 2, Messi barengan sama Dipa di sini di Pro 2 FM. Buat kamu yang mau cerita-cerita, yang mau curhat-curhat masih bisa banget ya. Dipa mau sapa-sapa dulu yang gabung di WhatsApp. Halo Kak Lara, selamat malam. Kamu lagu apa malam hari ini? Udah ada lagunya ternyata ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam Kak Lara, katanya ini mau request lagunya Lift It Up Nick Jam featuring Will Smith dan Era Istrevi. Ini aku baru dengar lagi lagunya. Coba kamu tahu enggak lagunya Teman Pro 2? Oke, nanti kita cari dulu ya, mungkin ada gitu ya. Kak Lara, enggak mau lagu yang lain atau mau curhat dulu? Bisa-bisa loh, lewat nanti WhatsApp kita yang kamu chat di 081-902-057000. Dan buat kamu juga Teman Pro 2 yang mau curhat-curhat masih bisa banget sampai nanti di jam 11 ya. Jadi langsung aja kamu bisa gabung ke RRI Digital juga. Jangan lupa di download Teman Pro 2 karena kamu bisa dengerin Dipa dimanapun dan kapanpun tentunya. Dan buat kamu juga nih Teman Pro 2 yang mungkin hari ini lagi bingung banget mau ngapain. Coba deh kamu ini cari sesuatu yang bikin kamu happy, misalnya ngelakuin hobi kamu, atau misalnya kamu yang lagi bingung mau makan apa, bisa jalan-jalan dulu ya. And Teman Pro 2, ini ada curhatan selanjutnya. Oke, okay, so ini ada curhatan dari teman kita ya. Dia tuh lagi ke pantai sama pacarnya tadi, ya kan. Terus bawa bekal makanan kan. Terus sama dia tuh dibecandain, ini mau piknik apa gimana? Terus si ceweknya ini kan agak baper ya, dibilang gitu. Padahal udah effort bikinin dia makanan, karena setiap keluar tuh gak pernah makan di luar, paling sama dia cuma jajan murah gitu kan. Terus si ceweknya kan ngambek gitu kan, tapi si cowoknya juga ikut ngambek gitu. And then akhirnya pulang aja. BTW ini baru 2 bulan pacaran loh. Menurutku baru 2 bulan udah berani kayak gitu. Aku sih enggak ya. Aku love language-nya pribadi juga suka masak, ya kan? Kayak aku tuh masak dengan sepenuh hati kalau aku niat Teman Pro 2. Karena kalau aku udah di titik udah masakin orang itu berarti orang itu berarti buatku. Ya enggak, Teman Pro 2. Oke deh, nungguin request kamu selanjutnya, kita kasih ini dulu ya, single yang di request sama Kak Lara. Live It Up by Nicky Jam featuring Will Smith.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Alright, finally we are here ya. Satu jam sudah mau berlalu nih teman pro 2. But that's fine. Masih ada waktu teman pro 2. Jangan sampai kamu mikir, ah ini udah selesai waktunya. Belum, tentu saja belum ya. Langsung aja buat kamu yang baru aja gabung di frekuensi 104,2 MHz, bisa nantinya kamu curhat-curhat di Pro2 FM Mataram di Instagram atau WhatsApp 081 902 057000. Oke, dan teman Pro2, buat kamu yang malam ini kelaparan kayak di tapi gak mau makan malam, mending kamu tidur aja teman Pro2. Pernah gak sih kamu di posisi yang lapar, cuman udah malam banget dan males buat pergi keluar buat beli makan, akhirnya ditinggal tidur. ini update ya teman Pro2. Update dari yang tadi ngatain bahwa si ceweknya itu bawa bekal ke pantai kayak mau piknik. Nah, jadi kan ujung-ujungnya dia pulang tuh. Nah, mereka akhirnya diam-diaman hampir 30 menit gitu kan. Habis itu minta maaf, yaudah kan jadi normal lagi kan. Tapi pas pulang kan bensinnya mau habis. Nah, dibilang isi aja full karena si cewek ini yang mau bayar. Tapi pas di tempat ngisi bensin, hampir dekat bagian isi bensin kan, si ceweknya turun, nunggu di barisan depan. Terus sama dia habis diisi, pas dia mau naik, dia langsung ngegas. Kaget dong si ceweknya, hampir kejangkang gitu. Taunya dia bilang suruh isi full tapi gak nambah uang, katanya gitu. Lah, dia bilang kan biasanya ambil di tasku aja gitu kan, karena digantung di depan motor. Nah, dari sini si cewek itu sadar kalau dia lagi marah sampai bawa motor tuh cepat-cepat gitu loh. Ngegas banget bawa motornya sampai hampir senggolan sama motor lain. Aduh, kalau di pasik kesel banget ya. Kayak bocah gitu loh. Udah di tingkat membahayakan sih, better kamu tinggalin. Aku tuh gak suka ya kayak gitu. Maksudnya minta maaf itu kan udah ya, dan udah selesai gitu, udah damai. Kenapa soal kecil lagi dia gampang emosi gitu? Aduh, bayangin aja gimana nanti dia ngambil keputusan pas kamu udah bareng-bareng sama dia. Udah deh, menurut Dipa diudahin aja ya teman Pro2.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Oke, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 masih barengan sama Dipa di Jaga Malam untuk cerita penutup hari. Jadi buat kamu yang mau curhat, yang mau cerita, langsung aja gabung ke WhatsApp kita di 081-902-057000 atau bisa kemana lagi ya? Bisa ke RRI Digital juga tentunya. Sorry ya, teman Pro 2 ini Dipa sambil kesakitan lidah sebenarnya ya, jadi agak gini suaranya. Oke, teman Pro 2 ini ada teman kita yang curhat. Jadi dia itu punya kakak, kakaknya itu kuliah dari tahun 2019 sampai sekarang belum lulus, teman Pro 2. Kalau dihitung-hitung nih udah 7 tahun nih. Ya emang sih gak semudah itu ya, tapi dia jurusan seni, terus dia daftarnya kan mandiri, terus dia gak kerja part time, sibuk pacaran mulu. Mana orang tuanya si yang curhat ini kan ekonominya lagi nurun nih, dan bukan kerja kantoran. Bahkan si yang curhat ini sampai gap 2 tahun loh. Susah sih kalau kayak gini ya. Ini berarti semester terakhirnya tuh, harusnya udah DO ya. Coba deh cek namanya di PDDikti, harusnya ada keterangannya masih aktif atau enggak gitu kan. Serius deh, ini tuh kayaknya kakak kamu tuh udah di ujung tanduk gitu loh semesternya. Jadi coba deh kamu tanya kakak kamu apakah dia emang masih beneran kuliah atau udah enggak gitu loh. Karena banyak juga yang nyepelein perkuliahannya ya, teman Pro 2. And that's the reason why di luar sana tuh banyak banget yang pengen kuliah, tapi ada aja orang yang nyepelein kuliah gitu loh. Padahal itu kesempatan buat kita bisa punya yang pertama gelar ya, kedua kita bisa belajar lebih banyak di perkuliahan ya kan, dan juga kita punya ilmu yang bisa diimplementasikan. Kayaknya Dipa tuh heran orang-orang yang menyepelekan kuliah tuh sebenarnya kalian nyari apa sih gitu kan.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Oke, teman Bro 2 masih di 104,2 MHz. Dan teman Bro 2, buat kamu yang masih mau cerita, masih mau curhat, still 30 minutes to go ya. Langsung aja bisa ke WhatsApp kita di 081 902 057000, dan bisa melalui Instagram Pro 2 FM Mataram, of course, the one and only ya. Buat kamu juga teman Pro 2 yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya. And enjoy your day, enjoy your night. Hopefully kamu bisa happy setelah curhat sama Dipa ya. Dan buat kamu yang masih ngetik curhatannya, buruan. Because this won't last long. Jadi masih kurang lebih 30 menit lagi buat kamu bisa curhat. Oke. Kita lanjut ke selanjutnya. Tarik nafas panjang dulu sampai akhirnya lepaskan. Teman Bro 2, kamu kalau dipatanya nih, kado yang paling kamu effort buat ngasih orang tuh apa sih? Ini tuh ada teman kita yang udah effort banget 2 bulan nabung buat ngasih Hot Wheels yang bundling buat doinya. Sengaja beli yang satu set, terus kayak biar bagus aja gitu, biar dipasang. Jadi ini ada juga temennya Dipa waktu itu, dia pernah bikin video stop motion buat mantannya pas SMA. Kalau diinget-inget effortnya tuh kayak dia geli sendiri, tau gak sih? Versi low effort gitu loh. Ada juga temannya Dipa yang udah nyicil hadiahnya 7 bulan sebelumnya, udah mulai nyicil beli-beli. Jadi hadiahnya tuh banyak dan lumayan pricey sih katanya. Terus buat teman Pro 2 juga, Dipa pengen tahu kamu se-effort apa sih sama pasangan kamu? Kasih tahu Dipa dong.

0: sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Oke, 12 menit lagi menuju jam 11 teman pro 2. Gak berasa ya kalau kita ngobrol-ngobrol, waktu tuh kayak berasa cepet gitu. Ya semoga apa yang kamu curhatin bisa ngebuat kamu sedikit plong ya. Oke, dan teman pro 2, ini ada teman kita terakhir yang mau curhat. Jadi teman pro 2 di belakang itu banyak banget ya, yang resign, yang dapat kerja, ada yang bosan kerja, kayak banyak banget cerita-cerita yang muternya itu di kerjaan gitu. But hopefully apapun pekerjaan kamu sekarang ya teman pro 2, please hargai dan do it 100%. Jangan sampai pekerjaan kamu tuh ngebuat kamu definisi diri kamu gitu loh. Maksudnya kayak banyak orang yang terdefinisikan sama pekerjaannya sampai akhirnya dilupa sama apa ya, aku kalau tanpa pekerjaanku value ku apa ya, kayak gitu. Jadi pas dia selesai kerja di sana, ya udah dia bingung gitu loh teman pro 2. Makanya dia tuh selalu nyaranin kalau orang-orang kerja tuh kalian harus ambil ilmunya. Entah itu ilmu leadership, kerja sama tim, ilmu berorganisasi, etc. ya. Karena itu yang bakal kalian bawa keluar kalau kalian udah selesai di sana gitu loh. And I think that's the beautiful of office work ya. Menurut kamu gimana teman pro 2? Ya tapi pendapatnya disimpan buat besok ya, karena kita mau selesai nih teman pro 2. Thank you so much buat kamu yang udah curhat-curhat, yang udah cerita. Silahkan beristirahat. Dipa gak minta curhatan kamu lagi karena udah mau jam 11. For now Dipa bye-bye dulu. And thank you, see you next time.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

Pro 2 dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bisa bersua kembali, merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program 2. Dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini, hari Selasa 14 Juli 2026, dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya Titi Nandini, bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Apakah kalian masih ingat dengan kisah Nabi Ayub alaihissalam? Beliau merupakan nabi yang terkenal akan kesabaran hatinya. Beliau diuji oleh Allah dengan kemalangan. Seluruh hartanya hilang, semua anaknya meninggal dunia dan menderita penyakit kulit selama 18 tahun. Dan akhirnya Allah mengembalikan semuanya, termasuk anak-anak yang soleh. Salah satunya adalah Bashar. Bashar mengikuti teladan ayahnya. Dia anak yang soleh, baik hati, teguh pendiriannya, adil dan sabar. Dia tidak pernah marah sama sekali. Dan dia juga tidak pernah berbohong.
1: Dia anak yang sungguh baik, persis seperti ayahnya.
2: Benar, semoga kelak anakku pun sebaik dia.
0: Bashar tumbuh besar di Syam, sebuah negara yang dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana. Namun sayang sekali, sang raja tidak memiliki anak yang dapat meneruskan tahtanya.
1: Negara ini harus tetap berdiri kokoh setelah aku tiada nanti. Aku harus mencari orang yang bisa menggantikanku. Dia haruslah orang yang amanah.
0: Raja pun berencana untuk mengumumkan pencarian raja baru. Dia mengumpulkan semua rakyat di alun-alun istana.
3: Ada apa baginda raja mengumpulkan kita seperti ini?
4: Entahlah, semoga bukan pengumuman perang.
0: Dalam kerumunan tersebut, terlihat juga Bashar. Dia berdiri dengan tenang menunggu kedatangan sang raja. Tidak lama kemudian, sang raja muncul. Dia berkata bahwa usianya sudah semakin tua, sedangkan dia tidak memiliki anak yang bisa meneruskan tahtanya.
1: Jadi, aku berniat untuk mengangkat raja baru. Siapa saja boleh mendaftar, asalkan bisa memenuhi 3 syarat dariku.
0: Orang-orang mulai berbisik riuh.
1: 3 syarat tersebut adalah selalu berpuasa pada siang hari, beribadah pada malam hari, dan tidak akan marah apapun yang terjadi.
0: Semua orang langsung terdiam. Siapa yang sanggup berpuasa terus-menerus? Padahal mereka harus bekerja. Dan siapa yang sanggup beribadah malam hari terus-menerus setelah lelah bekerja seharian?
5: Astagfirullah.
0: Tiba-tiba saja terdengar suara yang memecah keheningan.
6: Hamba sanggup, baginda raja.
0: Di hadapan raja dan seluruh rakyat yang berkumpul, dia berjanji untuk menjaga amanah tersebut. Dan dia yakin dirinya bisa. Maka, sang raja pun menyerahkan kerajaan dan seluruh kekuasaannya kepada Bashar. Penobatan Bashar pun dilaksanakan. Setelah resmi menjadi raja, Bashar berganti nama menjadi Zulkifli. Artinya adalah orang yang sanggup memegang janji. Nabi Zulkifli menjalankan tugasnya sebagai raja yang baik. Dia memimpin dengan bijaksana dan berusaha untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyatnya secara adil. Nabi Zulkifli merupakan teladan yang sangat baik. Dia menepati janjinya untuk selalu berpuasa di siang hari serta beribadah di malam hari.
7: Allahu Akbar.
0: Meskipun berat dan lelah, dia tidak pernah melewatkan puasa serta ibadah malam. Karena keteguhan imannya inilah, Allah mengangkatnya menjadi nabi. Beliau bertugas untuk membimbing umatnya agar beriman kepada Allah. Nabi Zulkifli merupakan sosok raja yang dicintai oleh rakyatnya. Namun, bukan berarti tidak ada cobaan yang menimpanya. Suatu ketika, muncul kelompok pemberontak yang ingin menurunkan Nabi Zulkifli dari kursi raja. Untuk melawan para pemberontak itu, Nabi Zulkifli memberikan perintah kepada rakyatnya untuk berperang.
1: Ampun baginda raja, kami sungguh ingin berperang, tapi...
3: Jika kami mati, tidak ada lagi yang bisa mengurus keluarga di rumah.
0: Satu persatu,
5: rakyat mengungkapkan hal yang sama. Mereka tidak ingin pergi berperang karena takut mati. Nabi Zulkifli memahami ketakutan rakyatnya. Dia pun berjanji untuk memohon perlindungan kepada Allah agar tidak ada satupun yang gugur di medan perang. Allah mengabulkan doa Nabi Zulkifli. Pasukan mereka berhasil memenangkan pertempuran tanpa ada satupun korban. Semua prajurit berhasil pulang dengan selamat. Setelah itu, cobaan kembali datang. Iblis merasa tidak suka melihat iman dan takwa Nabi Zulkifli yang begitu kuat. Tidak sekalipun Nabi Zulkifli pernah marah. Karena itulah, Iblis ingin sekali menggoda kesabaran Nabi Zulkifli. Malam hari, ketika Nabi Zulkifli sedang melakukan ibadah malam, Iblis datang dengan penampilan menyerupai seorang kakek tua. Kakek tua itu memohon kepada penjaga pintu agar diizinkan bertemu dengan Nabi Zulkifli.
7: Tidak bisa. Raja berpesan agar tidak ada siapapun yang mengganggu saat beliau beribadah malam.
3: Tapi, masalahku ini penting sekali. Tolong sampaikan pada raja.
5: Kakek itu terus-menerus memohon, membuat para penjaga merasa kasihan. Para penjaga itu menemui Nabi Zulkifli dan menyampaikan masalah yang dialami oleh si kakek.
8: Minta kakek itu datang ke pengadilan besok pagi.
7: Baik, Baginda.
5: Si kakek pun pulang dan berjanji akan datang esok hari untuk mengikuti proses pengadilan. Hari berikutnya, Nabi Zulkifli menunggu kedatangan si kakek itu. Namun, si kakek tidak kunjung datang. Dia sengaja datang terlambat.
3: Mohon maaf, ada kejadian mendadak yang menimpaku sehingga aku terlambat. Apakah sekarang aku bisa menemui raja?
7: Raja berpesan, datanglah lagi esok hari. Kali ini, jangan lagi terlambat.
5: Sayangnya, hari berikutnya pun si kakek tidak datang lagi.
7: Kakek tua itu tidak pernah menepati janjinya. Kasihan Baginda Raja, beliau pasti lelah menunggu.
5: Nabi Zulkifli tidak tahan lagi menahan rasa kantuk. Kemudian, dia memutuskan untuk beristirahat. Dia berpesan kepada para penjaga untuk tidak mengganggu apapun yang terjadi. Lagi-lagi, si kakek jelmaan iblis itu datang dan memohon agar diizinkan untuk bertemu dengan raja. Tapi kali ini para penjaga itu menolak dengan tegas. Si kakek menggerutu sendirian.
3: Bagaimana mungkin dia bisa terus bersabar? Padahal aku berkali-kali ingkar janji dan membuatnya menunggu seperti itu. Lihat saja, apakah dia masih bisa terus bersabar?
5: Iblis itu menyusup masuk ke dalam kamar Nabi Zulkifli.
3: Hei Raja, bangunlah dan tebaklah dari mana aku datang.
5: Nabi Zulkifli terbangun. Dia memeriksa kamarnya dan melihat bahwa pintu tetap tertutup seperti sebelumnya. Artinya, tidak ada manusia yang bisa masuk.
1: Engkau adalah musuh Allah.
3: Benar, kau telah membuatku putus asa untuk menggodamu. Maka, kulakukan perbuatan yang bisa kau saksikan sendiri agar kau marah.
5: Iblis akhirnya gagal membuat Nabi Zulkifli melanggar janjinya. Sampai akhir hayatnya, Nabi Zulkifli sama sekali tidak pernah marah. Beliau juga terus berpuasa dan beribadah malam. Subhanallah.
9: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, pa.
1: Wah, hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa merayanya ya sayang.
0: Oke papa.
2: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM Mataram,
4: teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini bersama saya Titi Nandini. Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat penghargaan dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji sebagai salah satu daerah dengan penyelenggaraan ibadah haji terbaik di Indonesia pada musim haji 2026. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan penghargaan ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji saat berkunjung ke NTB kemarin. Menurut Gubernur, penghargaan ini bukan hanya menjadi keberhasilan pemerintah Provinsi NTB, tetapi juga seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji, mulai dari pemerintah kabupaten kota hingga berbagai unsur pendukung lainnya.

Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG Nusa Tenggara Barat, Stasiun Geofisika Mataram mengadakan Sekolah Lapang Gempa Bumi atau SLG. Peserta terdiri dari unsur masyarakat di Lombok Barat, penegak hukum, organisasi, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dalam melakukan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami yang bertema menyiapkan budaya tanggap dan tangguh terhadap potensi gempa bumi dan tsunami. Berlangsung di Aula Kantor Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU Desa Kebun Ayu Gerung Lombok Barat pada hari Sabtu yang lalu. Hadir dalam acara Kepala Stasiun Geofisika Mataram Sumawan dan juga beberapa anggota lainnya, di mana peristiwa gempa bumi Lombok tahun 2018 menjadi bukti potensi kegempaan di Lombok. Rangkaian gempa yang terjadi sepanjang 2018 sampai pada magnitudo tertinggi yaitu 7,0 skala Richter. Guncangan ini yang kemudian tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi tetapi juga korban jiwa. DPR juga memiliki komitmen yang sama seperti BMKG, bahkan mendorong BMKG untuk tetap dapat memperbaharui peralatan yang dimiliki untuk mencatat peristiwa gempa bumi. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Selanjutnya kita akan ikuti gelaran sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Mataram,
3: teman terbaik kamu.
4: Sparas, paras, paras, paras, paras, paras,
5: hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Dini hadir lagi di Sepada edisi kali ini dan bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi. Bakalan ada informasi-informasi seru, bakalan ada single-single hits ya yang bisa bikin kamu semangat untuk menjalani hari ini. So stay tune.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Pro 2. Nah sekarang kan udah bisa streaming aja gitu, misalnya di YouTube udah ada highlight-highlight yang kamu bisa tonton ya. Yang pagi hari ini bangun-bangun langsung ngecek highlight padahal udah ditonton ulang berkali-kali. Ya kita emang udah bisa banget ya, kayak nonton lagi, di rewind-rewind terus terus udah gitu kayak yang apapun itu sekarang emang udah gampang banget sih dengan adanya streaming ya, platform streaming dan lain sebagainya teman Pro 2. Dunia digital memang membantu kita untuk mengakses segala informasi itu lebih cepat, lebih mudah dan bisa berulang. Nah tapi satu hal juga nih, jangan sampai kamu jadi lupa waktu atau mungkin kamu jadi terus fokus ke dunia digital aja. Dunia nyatanya gimana? Ya udah, yang nyata-nyata aja ya. Pastikan teman Pro 2 untuk stay tune terus di Spada, karena Dini juga bakalan ngasih kami informasi-informasi seru dan juga informasi-informasi yang viral misalnya, atau informasi yang bisa banget bikin kamu jadi kayak wow, ternyata emang ini nih patut banget nih untuk didengarkan, diapresiasi dan lain sebagainya ya. Pastikan teman Pro 2 untuk stay tune terus. Yang masih siap-siap aja mau ke sekolah, ada yang udah masuk sekolah, tapi ada juga yang belum ya, karena memang karena adik kelas yang baru tuh lagi pada MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, terus kamu jadi libur lagi, atau ada juga yang memang bertugas juga ya di masa MPLS ini. Wah, semangat nih menyambut adik-adik baru, dan pastinya tunjukkan nih kamu sebagai kakak tingkat ya, pastinya itu atau kakak kelas gitu, pastinya benar-benar bisa ya untuk mengayomi adik-adik kamu yang pastinya maba ya, mahasiswa baru ataupun juga murid baru nih.

0: Info cuaca hari ini. Teman perduasan informasi cuaca untuk edisi hari Selasa 14 Juli 2026 kali ini. So, Dini lihat dulu nih pagi ini. Wow, bakalan cerah banget nih dari pagi sampai sore oleh teman pro 2. Seneng banget untuk kamu yang mau berlibur sebelum masuk sekolah. Ya, jadi pagi ini bakalan cerah dengan suhu udara kisaran 21 hingga 26 derajat Celcius. Kelembapan udara 60 hingga 73%. Kemudian siang hari nanti masih bakalan cerah dengan suhu udara 30 derajat Celcius. Kelembapan udara 49 hingga 53%. Dan sore hari nanti masih bakalan cerah juga dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara 53% juga. Malam hari nanti itu bakalan cerah juga teman pro 2 dengan suhu udara 21 hingga 24 derajat Celcius, kelembapan udara 83 hingga 88%. Jadi memang dominasi oleh cuaca yang bakalan cerah. Pastikan teman pro 2 untuk menyambut pagi ini juga dengan hati yang cerah. Dan juga kesiapan kamu beraktivitas ya. Pokoknya jangan menyerah dan jangan pastinya putus asa ya. Kalaupun cuacanya juga benar-benar mendukung banget aktivitas kamu hari ini, kamu juga harus mendukung nih kegiatan kamu dengan mungkin pakai sunblock, sunscreen lah gitu teman pro 2 ya, untuk menghindari yang namanya sinar ultraviolet. Oke, okay? Itu dia informasi cuaca untuk edisi hari ini yang bakalan cerah.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.
2: Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

World Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan 1 maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain menjadi ikon turnamen, maskot juga hadir dalam berbagai aktivitas promosi, mulai dari merchandise hingga konten digital. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara. Turnamen ini juga akan diikuti oleh 48 tim, lebih banyak dibanding tahun sebelumnya.

2 berasa gak sih Lombok itu lagi dingin banget? Semoga aja tahun pro 2 tetap bertahan di udara dingin ini. Tapi kalau tadi ngeliatin informasi cuaca ya, emang cuacanya itu lagi cerah gitu, bakalan cerah untuk hari ini, tapi mungkin udaranya agak dingin aja gitu. Dan tetap ya teman pro 2 harus memperhatikan yang namanya kesehatan diri gitu di saat musim seperti sekarang. Mungkin jangan terlalu capek ya, jangan lupa untuk sempatkan diri untuk beristirahat juga, jeda gitu, kasih jeda aja waktu untuk tubuh kamu, entah itu dengan kamu beristirahat yang benar-benar kayak tidur gitu, literally tiduran aja. Terus sudah gitu makan makanan yang sehat, jangan lupa nih teman pro 2. Terus yang paling penting juga itu adalah kamu olahraga aja gitu, bergeraklah badannya ya sesekali, oke okay? Dan semoga hari ini bisa berjalan dengan lancar semua aktivitas ataupun semua nih kayaknya deadline kamu ya di edisi hari Selasa ini. Kalau misalnya hari ini adalah hari yang spesial banget, semoga hari spesial kamu bisa terus lebih berwarna tentunya, dan terus buat kamu makin semangat.

0: Motivasi Kreatif Hari Ini.
1: Motivasi Kreatif Hari Ini.
2: Sahabat kreatif, Guglielmo Marconi lahir di tahun 1874 di Bolognya. Dia tercatat sebagai penemu radio pertama kali. Di tahun 1894, ketika usianya menginjak 20 tahun, Marconi membaca percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Hendrik Hertz beberapa tahun sebelumnya. Nah, percobaan-percobaan ini dengan gamblang mendemonstrasikan adanya gelombang elektromagnetik yang tak tampak oleh mata, bergerak lewat udara dengan kecepatan suara. Marconi lantas tergugah dengan ide bahwa gelombang ini bisa dimanfaatkan mengirim tanda-tanda melintasi jarak jauh tanpa melewati kawat yang menyediakan banyak kemungkinan berkembangnya komunikasi yang tak bisa dijangkau oleh telegram. Misalnya, dengan cara ini, berita-berita dapat dikirim ke kapal di tengah laut. Dari penemuan ini, Marconi bergegas mendirikan perusahaan dan pertama sekali mengirimkan berita di tahun 1898. Tahun berikutnya, dia sudah sanggup mengirimkan berita tanpa melalui kawat dan berhasil menyeberangi Selat Inggris. Meskipun patennya diperoleh di tahun 1900, Marconi meneruskan pembuatan dan mempatenkan banyak penyempurnaan-penyempurnaan atas dasar penemuannya sendiri. Kemudian di tahun 1901, dia berhasil mengirim berita radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris ke Newfoundland. Sahabat kreatif, makna penting dari penemuan barunya secara dramatis dilukiskan di tahun 1909 ketika kapal SS Republik rusak akibat tabrakan dan tenggelam ke dasar laut. Berita radio pada saat itu amat membantu. Semua penumpang bisa diselamatkan kecuali 6 orang. Pada tahun yang sama, Marconi berhasil meraih hadiah Nobel untuk penemuannya. Dan pada tahun berikutnya, dia berhasil mengirimkan berita radio dari Irlandia ke Argentina dengan jarak yang lebih dari 6.000 mil. Semua berita ini dikirim lewat tanda-tanda sistem kode Marconi. Ya, sebagaimana diketahui, suara itu dapat dikirim melalui radio. Tetapi, hal ini baru bisa terlaksana sekitar tahun 1915. Penyiaran radio dalam skala komersial baru mulai di awal tahun 2000-an. Tetapi, kepopulerannya dan arti pentingnya tumbuh dengan sangat cepat.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.
3: Ya, halo.
4: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
3: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
4: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
3: Yang paling
4: penting dia nurut, Om.
3: Okay.
4: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
3: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
4: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
5: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Teman Pro 2, kamu milih olahraga apa nih untuk edisi pagi hari ini? Secara bakalan cerah banget, terus udah gitu udaranya juga cukup dingin ya untuk Lombok. Jadi pilihannya mungkin olahraga yang bisa juga bikin kamu jadi lebih berkeringat, tapi juga nyenengin gitu, kayak have fun aja. Nah, ada salah satu mungkin yang sekarang lagi baru lagi nih setelah ekstra eranya padel, ada itu pickleball. Ini ramah banget nih untuk pemula nih, katanya bisa mengurangi stres dan depresi untuk segala usia juga. Jadi ada sebuah studi dari Venezuela ya, di mana ngebahas soal manfaat pickleball untuk kesehatan mental, dan hasilnya emang cukup menarik banget. Dan di sini peneliti juga mengumpulkan data dari berbagai database ilmiah seperti Scopus, PubMed sampai Web of Science ya. Terus nyaring 13 studi relevan dari total 63 paper yang ditemuin. Dan menariknya nih teman Pro 2, sekitar 90% dari partisipan yang diteliti itu orang-orang yang berusia di atas 50 tahun sih sebenarnya. Tapi olahraga ini emang kelihatan banget diminati kalangan lansia awalnya gitu. Tapi ternyata nih hasil penelitiannya juga nunjukin kalau rutin main pickleball ini bisa bawa dampak positif ke berbagai aspek psikologis, mulai dari rasa aman, nyaman, dan berasa sejahtera gitu, terus ada kepuasan hidup, sampai penurunan tingkat depresi dan stres. So, kalau kamu misalnya pengen memilih pickleball, ya pasti ini juga bakalan unik banget, karena ya ramah untuk pemula ya, dan gak butuh adaptasi khusus gitu loh untuk buat ini untuk dimainkan ya. Jadi cocok buat berbagai kalangan, termasuk yang misalnya lagi rentan banget nih mentalnya. Ya bisa dibilang olahraga ini punya potensi besar buat menjadi salah satu cara efektif banget untuk menjaga kesehatan mental kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, kalau pagi-pagi udah banyak yang olahraga, udah banyak yang keluar rumah lah gitu ya, menghirup udara pagi ini yang cukup dingin ini, sambil dengerin lagu favorit, sambil dengerin Pro 2 ya, kayak seru banget gitu. Dan Dini juga senang kalau misalnya kamu bisa atau tahu gitu cara untuk bisa membuat mood kamu lebih up lagi, lebih oke lagi gitu. Karena baru bangun kok masih berasa ngantuk gitu, kok enggak, belum semangat aja. Nah teman Pro 2, kamu harus pilih-pilih juga ya, kalau misalnya ada band favorit kamu yang bisa untuk menyegarkan suasana pikiran kamu dan kamu siap banget untuk beraktivitas sih, keren banget. Nah, ada sebuah studi juga nih dari Tebra yang menganalisis lebih dari 155 ribu lagu di 560 playlist kesehatan mental dan relaksasi. Dan hasilnya itu mengejutkan. Wow. Di mana salah satu band legend nih bisa dibilang ya, yaitu Linkin Park, dinobatkan sebagai artis nomor satu yang paling banyak didengarkan, terutama oleh orang Amerika untuk meredakan stres. Bukan musik ambience gitu ya, atau lo-fi misalnya, tapi Linkin Park ya. Dan temuan ini membuktikan bahwa melepas tekanan gak selalu harus lewat musik yang pelan dan tenang, tapi sekali lewat musik-musik cadas. Dan dalam studi yang sama juga, musik secara keseluruhan nih menempati posisi teratas sebagai cara utama untuk mengatasi stres ya, dengan 72% responden. Banyak yang ngaku juga gitu loh teman Pro 2, kalau memang dengan mendengarkan musik gitu, ini bisa banget membuat kondisi mental membaik secara signifikan ya. Jadi kalau kita lihat juga nih band-band lainnya selain Linkin Park ya teman Pro 2, ada misalnya band-band Radiohead, Deftones, Alice in Chains, Slipknot, dan Metallica juga muncul dominan di berbagai playlist kesehatan mental gitu. Wah, rupanya memang ada sedikit keunikan gitu ya dari musik yang keras dan emosional yang justru ternyata memang banyak yang menjadi favorit orang untuk melepas penat ya.

0: dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Kalau ngomongin Piala Dunia, yang seru itu bukan hanya pertandingan di lapangan, tapi juga vibes dari negara tuan rumahnya. Setiap edisi itu selalu memiliki rasa yang beda. Seperti di Brazil, suasananya itu seperti tanpa henti, musik, tarian, sampai supporter yang gak pernah kehabisan energi. Atau di Jerman, yang lebih tertata, tapi tetap rame dan hangat, semua orang kumpul di fan zone, nonton bareng serasa satu tim. Terus di Qatar kemarin, atmosfernya beda lagi, lebih modern, stadionnya deket-deket, jadi vibes-nya itu kerasa intens banget. Hari ini nonton di satu stadion, besok bisa pindah-pindah ke stadion lainnya. Dan itu bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kalau ngomongin Piala Dunia yang bakalan datang, kemungkinan atmosfernya bakal makin gila sih. Teknologi makin canggih. Jadi nonton bola nggak cuma di stadion, tapi juga lewat layar dengan pengalaman yang lebih interaktif. Fanzone juga pasti makin kreatif. Penuh hiburan dari musik sampai budaya dari berbagai negara. Belum lagi tren sekarang yang makin peduli lingkungan. Bisa jadi nanti stadion dan fasilitasnya lebih ramah lingkungan, tapi tetap keren dan megah. Yang paling penting itu vibes kebersamaannya. Tetap jadi inti. Bayangin nih, jutaan orang dari berbagai negara, beda-beda bahasa, beda budaya, tapi bisa nyanyi dan teriak bareng hanya karena satu hal, sepak bola. Jadi, Piala Dunia itu bukan hanya soal siapa yang menang, tapi soal suasana yang bikin dunia terasa lebih dekat, lebih seru, dan pastinya lebih hidup.
2: Pro 2.

Teman Pro 2, semangat untuk edisi pagi hari ini ya. Dan senang banget nih Teman Pro 2 karena daerah kita tercinta ini, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mendapatkan penghargaan dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji sebagai salah satu daerah dengan penyelenggaraan ibadah haji terbaik di Indonesia pada musim haji 2026. Jadi pastinya ini diterima langsung oleh Pak Gubernur ya. Dan beliau juga mengatakan penghargaan ini benar-benar luar biasa karena penyelenggaraan haji tahun ini berjalan lancar, dan salah satu yang paling lancar itu ya memang NTB gitu. Dan ini bukan hanya menjadi keberhasilan pemerintah Provinsi NTB, tapi juga seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji, mulai dari pemerintah kabupaten kota hingga berbagai unsur pendukung lainnya ya Teman Pro 2. Dan juga diusulkan sama Pak Gub ini, yaitu pemanfaatan pesawat haji untuk mendatangkan wisatawan dari kawasan Teluk setelah mengantar jemaah Indonesia ke Arab Saudi nih. Jadi selama ini pesawat haji kembali ke Indonesia dalam kondisi kosong ya. Dan kondisi ini siapa tahu bisa dimanfaatkan gitu nanti. Setelah mengantar para jemaah haji, terisi lagi gitu oleh wisatawan yang mau berjalan-jalan di Lombok nih. Lombok kan lagi indah-indahnya banget juga nih sekarang ya. Ya semoga aja penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang akan berlangsung juga dengan lancar ya. Gak cuma sekedar mendapatkan penghargaan aja, tapi benar-benar bisa berkah untuk semua dan bisa banget untuk berlangsung dalam kondisi cuaca yang lebih bersahabat, karena memang pelaksanaan juga semakin mendekati musim dingin di Arab Saudi.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pro 2. Teman terbaik kamu.

Bener gak sih teman Pro 2, kalau kamu udah nyaman sendirian, betah single, itu berarti kamu orang yang gak gampang mudian. Lebih ke open minded gitu. Wow. Kalau gitu kamu emang termasuk dong ya, yang nyaman aja gitu. Memang ini satu temuan juga loh yang cukup menarik untuk dibahas nih teman Pro 2 ya. Menurut Bella De Paolo PhD, orang yang emang suka waktu sendiri dan gak takut berstatus single itu biasanya punya level neurotisme yang rendah, alias mereka bukan tipe yang gampang cemas atau moody. Dan selain itu juga mereka lebih terbuka dalam berpikir dan juga open minded. Salah satu penyebabnya adalah kecenderungan ya untuk lebih aktif menjaga hubungan sosial dengan teman, entah itu dengan keluarganya ataupun juga dengan tetangganya juga bahkan ya mungkin. Umumnya itu gak gampang sakit hati gitu loh, dan gak butuh validasi berlebihan gitu dari hubungan romantis. Dan resiko kesepian atau depresinya juga lebih rendah dibanding yang takut aja gitu sendirian ya. Karena bagaimanapun juga perlu diingat kalau ini gak menjamin semua orang nih teman Pro 2 yang betah sendiri punya sifat yang sama ya. Pastinya itu semua balik lagi ke kepribadian masing-masing dan lingkungannya gitu. Jadi kalau misalnya disclaimer dulu, nyaman sendiri ini dalam konteks yang didefinisikan sebagai orang yang gak masalah untuk beraktivitas sendiri atau single dalam waktu yang lama, bukan seorang penyendiri atau yang menghindari lingkungan sosial atau yang introvert berat, bukan ya. Tapi mereka yang emang benar-benar kayak melakukan segala aktivitas dengan happy gitu walaupun sendiri aja. Nah itu dia tuh teman Pro 2 yang memang katanya orang yang gak gampang moody dan jauh lebih open minded.

0: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
3: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
2: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
1: Kantong belanjanya, Pak.
3: Plastik aja, Mas. Lali aku.
2: Lah, Pak. Gimana sih?
4: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
5: Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

0: jack it up.
1: Teman Pro 2, kamu pengen gak sih kayak melakukan satu hal yang di luar nalar? yang out of the box maksudnya ya teman Pro 2, kayak panjat tebing nih. Wah, bisa nih kita berguru ke Desa Maderita yang menjuarai emas di Polandia. Nah, jadi nama Indonesia ini kembali harum di kancah internasional, di mana di final World Climbing Series Krakow 2026 ini di Polandia, dia tampil gemilang banget loh di nomor speed 4 lane putri perorangan dengan catatan waktu 6,54 detik, menyingkirkan para atlet terbaik dunia dan naik ke podium tertinggi. Yeay. Medali emas ini juga, wah, ini membuktikan ya bahwa Desa Made terus konsisten nih tampil maksimal di level elit panjat tebing dunia, mengalahkan kompetitor kelas dunia di panggung sebesar World Climbing Series. Pastinya kan bukan hal yang biasa gitu atau dianggap enteng. Ini pasti susah banget gitu. Pencapaian ini pasti prosesnya panjang, teman Pro 2 ya. Bagaimana akhirnya dia bisa menjadi salah satu atlet speed climbing terbaik yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Dan siapa tahu teman Pro 2 juga pengen gitu suatu saat nanti belajar-belajar world climbing, atau kalau bisa mungkin aja teman Pro 2 punya saudara, adik gitu misalnya, yang atau ponakan gitu yang dari sekarang udah diasah nih dan bisa menjadi penerus dari Desa Maderita.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.